0: Para pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malikil alam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlu kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu menguncih dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang. Keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu, namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia manusia menderita karena perang, kemiskinan dan ketidakadilan. Sementara itu bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar.
2: Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa terdesah. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, dan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur, dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.

0: sudah mendengar sebangsa dan setanah air.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadihi baldatan aminatan mutmainnah wasa ila biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Oh iya.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Now on air Rifki Bilong 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu. Lanjut lagi sama Rifki Minov di siaran Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Pastinya sepada siarannya. Selamat pagi teman Pro 2. Mana lagi?

0: Maaf lagi, kamu telah simak siaran berjaringan atau relay ya dari Pro 1 FM RRI Surakarta yang menyiarkan jalannya ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 maksudnya, Masehi ya, dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tadi langsung ya, udah kamu simak jalannya sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi dari Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, sekarang balik lagi sama Rifki Minov yang siap ngayahi awakmu, nek wong Jawa ngomong ngono kuwi. Yang siap melayani kamu untuk mau request lagu, ya kan? Untuk yang mau cerita-cerita, boleh. Silahkan. Dan sekaligus aku mau ajak kamu untuk kulik informasi cuaca. Hari ini hari Rabu, 27 Mei 2026. Bagaimana sih perkiraan atau prediksi cuaca di Kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya plus Kota Salatiga, karena memang 105,5 FM masih bisa didengarkan sampai Kota Salatiga. Yuk, kita kulik bareng informasi cuaca bareng Rifki Minov.
1: 102 FM. Informasi cuaca pagi ini.
0: Rifki Minov mulai dari Kota Solo atau Surakarta terlebih dahulu, teman Pro 2. Kota Solo atau Surakarta sepanjang hari ini diprediksi atau diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 55 sampai 93%. Dari Kota Solo atau Surakarta beralih ke Kabupaten Sragen, sepanjang hari ini diprediksi atau diperkirakan berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 58 sampai 96%. Dari Kabupaten Sragen beralih ke Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar sepanjang hari ini diprediksi atau diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 63 sampai 93%. Lanjut lagi dari Kabupaten Karanganyar ke Kabupaten Wonogiri. Sepanjang hari ini, Wonogiri diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udaranya 58 sampai 90%, teman Pro 2. Next, Kabupaten Sukoharjo sepanjang hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan udara antar 56 sampai 94%. Dari Kabupaten Sukoharjo ke Kabupaten Klaten, sepanjang hari ini Klaten diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 56 sampai 94%. Lurus lagi ke Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali sepanjang hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 65 sampai 96%. Kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya sudah, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita beralih ke Kota Salatiga. Kota Salatiga sepanjang hari ini diperkirakan atau diprediksi hujan ringan dengan suhu 20 sampai 26 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 70 sampai 98%. Oke, udah semua ya. Kota Solo atau Surakarta dan sekitarnya plus Kota Salatiga. Kita kulik informasi cuaca hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dan Rifki Minov ngulik informasi cuaca ini bersumber dari www.bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duitnya, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000?
0: Punya.
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuwi ono duit pas.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: Now on air, Rifki Widodo.
0: Teman Pro 2, okay, sorry, salah mic teman Pro 2. Sekarang apakah suara saya sudah terdengar?
4: Nah, maaf ya teman Pro 2, tadi tidak terdengar suaranya karena salah mic. Dan kali ini sudah terdengar suara saya dengan jelas ya teman Pro 2. Artinya kamu masih mendengarkan siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Rifki Minov. Dan saatnya aku mau ajak kamu kulik informasi lalu lintas yang akan menyampaikan Kak Bagus dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau Kota Solo. Aku sudah terhubung dengan Kak Bagus dari Dinas Perhubungan Kota Solo atau Surakarta di seberang telepon sana, maka aku akan sapa Kak Bagus dulu. Selamat pagi Kak Bagus.
5: Pagi kembali Kak Rizky, sehat-sehat selalu.
4: Amin, Kak Bagus kabarnya sehat?
5: Amin juga sehat Kak.
4: Alhamdulillah, amin. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Adha untuk Kak Bagus dan rekan-rekan ya. Di SUP ya.
5: Ya, sama-sama Kak, ucapan yang sama buat teman-teman Pro 2 Kak Rizky.
4: Terima kasih. Kak Bagus, kami minta tolong untuk dilaporkan pantauan lalu lintas di Kota Solo atau Surakarta pagi ini bagaimana? Silakan laporannya, Kak Bagus.
5: Ya, makasih buat pagi untuk mendengar Pro 2 di pagi hari ini. Untuk lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pagi ini di Simpang Kleco ini terpantau pagi hari ini lancar ini, baik dari barat yang dari Pabelan mau masuk Kota Solo maupun dari arah selatan Jalan Papangan atau dari underpass atau Praci yang sisi timur itu terpantau juga lancar ini, tidak seperti biasanya kemarin-kemarin ini. Saya kira untuk saudara-saudara kita sehabis sholat Id ya atau hari besar Idul Adha pada ke masjid lihat kurban sapi atau kambing ini Kak Rizky. Dan kita sisi ke timur, biasa di Paruka juga terpantau lalin lancar, maupun dari Jalan Profesor Suarso juga ini terpantau ada kendaraan cuma 2-3 ini lengang sekali ini masuk di Profesor Suarso. Dan sisi timur juga lancar maupun di Kerten. Ini baik yang dari utara Jalan Slamet Riyadi, Ahmad Yani, maupun yang dari barat Slamet Riyadi, maupun yang timur dari arah underpass Purwosari juga terpantau lancar ini. Serdi Simpang 4 Purwosari dari arah Kerten tadi yang menuju ke timur juga ramai nih di lampu traffic light Losari, tapi masih lancar ini, maupun Hasanuddin, Perintis Kemerdekaan juga lancar ini hari ini. Dan Simpang Gedengan juga terpantau baik dari Jalan Dr. Muwardi atau sisi utara juga ramai, maupun Dr. Wahidin dari selatan juga ramai lancar. Ini terpantau yang sisi barat ini, lengan ini Kak. Landai ini, ada kendaraan roda 2 cuma tinggal 2 tak ini, nunggu di stopan Gedengan. Dan kita berser di Simpang Sewedari juga terpantau lancar ini. Dengan kariknya untuk lalin di seputaran kota Surakarta ada titik-titik tertentu yang ramai, terutama di Ahmad Yani itu atau di depan Masjid Jayet itu, baik di Panjaitan atau Sutoyo juga ramai, tapi masih lancar Kak Rizky. Demikian hari ini yang bisa kita sampaikan untuk pendengar Pro 2 di pagi hari ini. Taati rambu lalu lintas, utamakan keselamatan dibanding kecepatan. Tertib lalu lintas, cermin budayanya Solo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Kak Bagus dan selamat bertugas kembali G.
5: Sama-sama Kak Rizky.
0: Salam untuk rekan-rekan di sub yang bertugas juga selain Kak Bagus di situ ya Kak Bagus.
5: Ya, siap, sama-sama Pak.
0: Siap, terima kasih sekali lagi Kak Bagus. Itu tadi teman Pro 2 dari Kak Bagus, Dinas Perhubungan Kota Surakarta atau Kota Solo yang telah menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini untuk wilayah Kota Surakarta atau Kota Solo. Lanjut lagi ya, bareng Rifki Minov di siaran Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Kuatamu, kuat.

0: Now on air Rifki Widodo.
1: Informasi lowongan kerja bersumber dari Instagram @disnaker Kota Solo atau Surakarta. Pastinya Dinas Tenaga Kerja Kota Solo atau Surakarta ya, teman Pro 2. Yuk kita kulik bersama, siapa tahu ada pekerjaan impianmu yang telah kamu impi-impikan di informasi lowongan kerja yang bersumber dari Instagram @disnaker Kota Surakarta. Rifki Minov punya informasi lowongan kerja yang pertama dari Alfamart yang membuka lowongan kerja untuk posisi crew store dengan penempatan di Kota Solo atau Surakarta. Crew store atau kasir atau pramuniaga, teman Pro 2, di Alfamart dengan kualifikasi usia minimal 18 tahun, lulusan SMK, lulusan SMA, lulusan D1, lulusan D3, dan lulusan S1. Terbuka juga untuk difabel, tidak terlibat judi online dan pinjaman online, serta tidak sedang terikat kontrak dengan perusahaan lain. Pendaftaran bisa dilakukan lewat link bit.ly/satktn-ol. Selain Alfamart yang membuka lowongan kerja untuk posisi crew store dengan penempatan di Kota Solo atau Surakarta, info locker atau lowongan kerja yang lain ada dari PT Indomarko Prismatama. Beroperasi sebagai Indomaret, ini merupakan jaringan pengecer waralaba di Indonesia. Kesempatan terbuka bagi teman Pro 2 yang ingin mendapatkan pekerjaan atau berkarir serta berkembang bersama sebagai inventory control. Selengkapnya bisa kamu tilik di Instagram Disnaker Kota Surakarta ya, teman Pro 2. Jadi PT Indomarko Prismatama membuka lowongan kerja untuk posisi inventory control di cabang Klaten dengan kualifikasi pria, pendidikan SMA atau lulusan SMA maupun lulusan SMK semua jurusan. Kemudian bersedia kerja mobile dan punya kemampuan hitungan dasar yang baik, serta bisa bertanggung jawab terhadap stok opnam terkait barang atau aktiva di toko. Segera daftarkan diri kamu dengan mengirim biodata ke nomor WhatsApp 0852-2871-7000. Atau selengkapnya kamu tilik aja ya di Instagram @disnaker Kota Surakarta. Lalu informasi lowongan kerja selanjutnya ada dari PT Mitra Koleksi Mandiri yang membuka lowongan kerja untuk posisi HR Kamben dengan kualifikasi pendidikan minimal lulusan S1 atau D3 dari jurusan terkait ya, yaitu jurusan manajemen, SDM, akuntansi, perpajakan, psikologi atau hukum. Lalu pengalaman umumnya membutuhkan pengalaman kerja minimal 1-2 tahun di bidang penggajian atau payroll atau administrasi HR atau HR. Kemudian keahlian teknis diperlukan terkait pengolahan data atau payroll dan perpajakan serta jaminan sosial. Kemudian bisa terbiasa mengoperasikan aplikasi manajemen HR seperti Talenta dan Edabu. Lalu mempunyai soft skill terkait ketelitian tinggi dan bisa menjaga kerahasiaan serta mempunyai kemampuan analisis. Kirim CV lengkapnya ke email recruitment@mitrakoleksimandiri.com atau bisa mengirim WhatsApp ke nomor 0812-2352-5562. 0812-2352-5562. Selengkapnya bisa kamu tilik di @disnaker Kota Surakarta ya, Instagramnya. Lanjut, satu lagi. Ada rekrutmen bersama PT Matahari Tire Indonesia dengan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. Laki-laki, usia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK, bersedia bekerja long shift dan tinggi badan minimal 165 cm dengan benefit gaji UMK plus lembur, BPJS, seragam plus sepatu safety, makan siang plus snack dan reward. Lokasi penempatannya di kawasan industri Kendal nantinya teman Pro 2. Dan untuk mendaftar rekrutmen bersama PT Matahari Tire Indonesia ini bisa ke link bit.ly/daftar MTI 2026. Selengkapnya bisa kamu tilik di Instagram yang sama @disnaker_kota_surakarta. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi lowongan kerja bersumber dari Instagram @disnaker_kota_surakarta. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di situ. Amin.
2: Info lowongan kerja Pro 2.
3: Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
4: Info lowongan kerja Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Now on air Rifki Bilo 105,5 Pro 2 FM Solo. Teman terbaik kamu, lanjut sama siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan sama aku Rifki Minov pastinya ya, yang akan nemenin kamu sampai nanti jam 10. Sampai nanti jam sedoso nek basa Jawa nih. Sampai nanti tepat jam 10.00 WIB ya, aku akan menjadi teman terbaikmu, nemenin semua aktivitas kamu di pagi hari ini dan pastinya momen Idul Adha ya, bagi yang merayakan Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Ada WhatsApp dari teman Pro 2 yang udah masuk lagi, karena tadi pas Rifki Minov habis opening ya di jam 6-an tadi, ada teman Pro 2 Mas Catur dan Mas Theo. Nah sekarang WhatsAppnya juga dari Mas Catur lagi, katanya, Kak Rifki, sebelum ke tempat penyembelihan, aku mau request dulu Bondan and Fat to Black yang judulnya Kau Puisi. Boleh ya Kak, soalnya aku lagi ulang tahun. Terima kasih Kak Rifki, sehat selalu ya. Amin. Sehat selalu juga Mas Catur sekeluarga. Perasaan dari kemarin ulang tahun mulu, kenapa enggak sekalian ulang hari atau ulang bulan atau ulang minggu? Ya ulang tahun kan ada ya, ulang hari, ulang bulan, ulang minggu juga harus ada dong. Yang penting lagunya nanti aku putar ya Mas Catur ya. Bondan and Fat to Black, Kau Puisi. Dan pastinya ada WhatsApp dari selain teman Pro 2 Mas Catur, sekarang WhatsApp dari Katim Penyiaran RRI Solo atau Surakarta. Selamat pagi ya Ibu Indah Wulandari selaku Katim Penyiaran Pro 1, Pro 2 maupun Pro 4 RRI Surakarta. Kata Bu Indah begini, selamat pagi teman-teman Pro 2, selamat Idul Adha. Oke, siap, terima kasih Bu Indah Wulandari selaku Katim Penyiaran RRI Surakarta. Terima kasih atas ucapannya. Kata beliau juga, jam 7 relay Pro 1 sholat id ya. Iya Bu Indah, siap. Sudah dilaksanakan tadi Bu Indah. Terima kasih remindernya Ibu Indah Wulandari, Katim Penyiaran RRI Surakarta yang menghandle Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Surakarta. Lanjut, ada teman Pro 2, Mas Timothy dari Purwokerto. Katanya, selamat pagi Mas Rifki Minov, gimana kabar? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga Mas Timothy juga sama denganku ya, baik dan sehat Mas Timothy, amin. Sekeluarga juga Mas Timothy ya, amin, amin. Kata Mas Timothy nih, Mas Rifki, kirim ke WhatsApp saya ya info locker Alfamart dan PT Indomarko Prismatama serta PT Mitra Koleksi Mandiri dan juga PT Matahari Sejahtera tadi. Mohon dikirim ya. Oh siap Mas Timothy di Purwokerto, habis ini saya kirim ya. Langsung sat-set dastes. Ditunggu, nanti saya kirim pastinya. Terima kasih Mas Timothy dari Purwokerto. Lanjut ada teman Pro 2 Mbak Via, katanya pagi Kak, minta lagu Charlie Puth yang Attention. Terima kasih. Lo sama-sama Mbak Via, makasih balik lo ya. Ditunggu Charlie Puth Attention-nya. Baik, kalau begitu ada segmen yang setiap paginya di Spada, selamat pagi teman Pro 2, selalu menemani aktivitas pagi kamu. Segmen ini kamu tuh bisa voting, kamu tuh bisa pilih satu lagu di antara dua lagu. Ya, segmen apa lagi kalau bukan Battle Song Today. So, di Battle Song Today teman Pro 2, dua lagu yang bisa kamu pilih salah satunya, ini ada lagu baru sama lagu lama. Yang lagu baru punyanya It Gitaf featuring Hindia yang judulnya Masih Ada Cahaya. Ini lagu rilis di tanggal 15 Mei 2026. Yuk kita dengerin bareng-bareng potongan lagunya.

Masih ada cahaya dari It Gita featuring Hindia. Ya, ini lagu yang pertama ya. It Gita featuring Hindia, masih ada cahaya. Punya lawan, masih ada dari Elo.

Ya, udah ya teman Pro 2, potongan lagunya udah jelas ya. Di Battle Song Today hari ini, It Gita featuring Hindia, masih ada Cahaya versus Elo, masih ada. Yuk pilih salah satunya, mau milih Elo masih ada atau mau milih It Gita featuring Hindia masih ada Cahaya. Caranya buat voting, langsung aja WhatsApp ke 081-327-866-966. Nanti sekitar jam 9 lebih 15-an ya, Rifki Minov akan baca vote dari kamu di Battle Song Today hari ini, teman Pro 2. So, jangan malu-malu untuk memilih ya. Rifki Minov tunggu di siaran sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Bukan yang lain, karena yang lain nggak ada Battle Song Today ya.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: on air Rifki Milo.
1: Sembari nungguin voting dari kamu di segmen Battle Song Today atau BST ya, yang nanti aku akan bacain voting kamu di jam 9 lewat 15-an lah ya, sekitar jam itu teman Pro 2. Sambil nungguin itu, kamu akan memilih lagunya Elo dengan Masih Ada atau memilih lagunya It Gita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Sebelum aku baca voting kamu di Battle Song Today, aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id teman Pro 2. Dari rri.co.id yang juga bisa kamu akses lewat PC, gawai maupun laptop kamu. Dan sekarang ada informasi dari pemain timnas sepak bola Indonesia, Mats Hilgers, yang resmi perpanjang kontrak di FC 2021 Guns. Wah, asik juga nih. 21 Guns. Nah, aku cari dulu. Jadi kepikiran lagunya Green Day. Gara-gara salah ngomong, salah sebut. Nah, 21 Guns. Udah aku siapin juga. Tapi balik lagi ke FC 20. Ini klubnya Mats Hilgers ya. Dia kayaknya nyaman ya, teman Pro 2. Sama FC 20. Back timnas sepak bola Indonesia, Mats Hilgers dipastikan bertahan bareng FC 20. Klub asal Belanda itu ngumumin kontrak Mats diperpanjang secara otomatis hingga pertengahan 2027. FC 20 lalu juga menyatakan secara resmi ya pada Selasa 26 Mei 2026 terkait kontrak Mats Hilgers itu, dan perpanjangan kontraknya dilakukan setelah tidak ada kesepakatan transfer yang membuat Mats Hilgers pindah ke klub lain. Jadi emang kayaknya nggak atau belum ya, belum rezeki kalau ada klub-klub lain yang ingin meminang Mats Hilgers. Kalau nggak ada ya udah, FC 20 akhirnya panjangin aja. Ini karena imbas dari mainnya Mats Hilgers bagus juga ya teman Pro 2. FC 20 juga menjelaskan keputusan itu mengacu pada aturan perjanjian kerja kolektif pemain sepak bola profesional di Belanda. Oh, karena juga ada aturannya. Dan ini karena kedua pihak tidak mengakhiri kontrak sesuai tenggat waktu, sehingga masa kerja Mats Hilgers otomatis bertambah satu musim. Sebelumnya teman Pro 2, pemain berusia 24 tahun itu sempat dikabarkan ingin meninggalkan FC 20 pada bursa transfer musim panas 2025. Tapi keinginan itu nggak dapat persetujuan dari manajemen klub. FC 20 justru menawarkan kontrak baru kepada Hilgers untuk tetap bertahan. Nah, berarti 20 juga masih suka dengan cara mainnya Mats Hilgers ini ya teman Pro 2. Walaupun ada aturan di sisi lain ya dari Federasi Sepak Bola Belanda sana. Tapi emang Hilgers dan FC 20 sepakat kalau akan terus bekerja sama hingga 2027. Teman Pro 2, Mats Hilgers ini kan pemain binaan Akademi FC 20 sejak 2011 ya. Sampai sekarang dia udah nyatetin 129 penampilan bersama tim senior dan nyumbangin 4 gol. Nah, ini kita juga kangen ya dengan mainnya Mats Hilgers di timnas sepak bola Indonesia. Besok kalau ada FIFA Match Day atau pertandingan-pertandingan resmi internasional, semoga Mats Hilgers bisa tampil bareng timnas sepak bola Indonesia. Oke, itu tadi selengkapnya juga bisa kamu baca kabar dari pemain FC 20 yang juga back timnas sepak bola Indonesia, Mats Hilgers. Cuma di rri.co.id selengkapnya bisa kamu baca kabar itu atau info itu teman Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Now on air Rifki Bro.
1: Teman Pro 2, saatnya aku menghitung voting kamu di segmen Battle Song Today ya, yang tadi aku udah bilang di jam 9:15-an. Ternyata kelebihan di jam 9:20-an ya. Tepat di jam 9:25 waktu Indonesia Barat, saatnya Rifki Minov hitung vote Battle Song Today hari ini. Ada dua lagu yang bisa kamu pilih, salah satunya masih ada Cahaya from It Gita featuring Hindia versus masih ada from Elo. Saatnya Rifki Minov mulai dari yang pertama ngevote, ada teman Pro 2 Mbak Evi Boyolali. Katanya milih masih ada Cahaya dari Hindia featuring It Gita. 1-0 untuk It Gita featuring Hindia ya. Lalu teman Pro 2 Kak Abil masih ada Cahaya dari It Gitaf dan Hindia. Kemudian ada teman Pro 2 Kak Aryati Titi, katanya sepada, pilih masih ada Cahaya from It Gitaf featuring Hindia. Sementara Hindia featuring It Gitaf 3-0 memimpin teman Pro 2. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Setia, masih ada Cahaya lur katanya, 4-0 ya. Lalu ada teman Pro 2 Mas Triyono 23. Masih ada from Elo dong. Baik, Elo dapat 1 nih sekarang. Lanjut teman Pro 2 Mbak Via, Elo Kak. Baik, 4-2 sekarang Elo menyusul ya. Lalu teman Pro 2 Best Friend Forever yang mempunyai nama asli Bonita dari Jakarta. Aku panggil kamu berarti sekarang teman Pro 2 Kak Bonita ya. Dia pilih masih ada Elo. Baik, 4-3. Lalu ada teman Pro 2 Kak Deni. Katanya masih ada Cahaya Kak Rifki. Aku Deni di Pajang, salamnya buat semua teman Pro 2 dan yang merayakan Idul Adha, mat merayakan Idul Adha ya. Untuk Kak Rifki juga, mat siaran tetap semangat. Thanks Kak. Sama-sama Kak Deni, thanks juga ya. Oke, masih ada Cahaya ya Kak Deni memilih itu. Berarti 5-3. Lanjut ada teman Pro 2 Zara atau Kak Zara memilih masih ada Elo, 5-4 sekarang skornya. Ada teman Pro 2 Kak Arwana Putra memilih masih ada Cahaya, 6-4. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Kak Jerry katanya, pagi Pro 2, pagi juga ya Kak Jerry, gas Hindia dong. Anyway, selamat Idul Adha, semangat kurban, terima kasih Kak. Sama-sama, terima kasih ucapannya ya Kak Jerry. Kamu memilih Hindia featuring It Gitaf ya, 7-4 sekarang skornya. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Novel yang memilih Elo ya. Oke, 7-5. Lanjut ada teman Pro 2 Kak Arif atau Mas Arif masih ada Elo katanya. 7-6 mengejar ya Elo. Lalu ada teman Pro 2 Kak Indah yang memilih masih ada Cahaya, 8-6 skornya sekarang. Next ada teman Pro 2 RBM Keluarga katanya, selamat pagi Pro 2, aku pilih masih ada from Elo buat Mas Rifki, selamat bertugas. Sama-sama, selamat beraktivitas juga ya RBM Keluarga. Masih ada ya dari Elo ya. Kamu memilih itu 8-7. Lalu ada teman Pro 2 Ninda katanya, aku request lagu aja Selena Grace Sumpah Mati, salamnya buat Minov ya. Terima kasih Ninda, ditunggu requestan lagunya. Lalu teman Pro 2 Di Haristanti memilih Elo. Wah, skornya sekarang sama 8-8. Lanjut ada teman Pro 2 Ricky Dias, Iki fix memilih Elo yang nanti jadi winner. Masih ada ya Braiki, siap. Wah, Elo menyusul atau menyalip ya 98. Lalu ada teman Pro 2 Mas Teo memilih Elo dengan masih ada. Wah, 10-8, Elo langsung nyalip di akhir-akhir ini. Epic comeback ya. Satu lagi ada teman Pro 2 Mbak Lara Purnamasari katanya masih ada Cahaya Kak. Wah, tipis 10-9, tapi tetap dimenangkan oleh Elo dengan skor 10 ya, mengalahkan It Gita featuring Hindia masih ada Cahaya dengan skor 9. Kalau begitu pemenangnya aku putar pertama kali teman Pro 2.

Saya, Isna, Sekjen Pasopati, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI. Jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia sebagai radio Piala.

0: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi sama Rifki Minov ya, di siaran sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi ada teman Pro 2 yang request lagu Sumpah Mati ya, dari Selina Grace dan Andi Rianto. Oke, udah aku siapin. Tadi teman Pro 2 Kak Ninda yang udah request lagunya Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati. Ini aku udah siapin juga, tinggal aku putar ya. Sama satu WhatsApp masuk dari teman Pro 2, teman Pro 2 Nana atau Kak Nana, dan teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari. Katanya dari Kak Nana dulu nih WhatsAppnya. Aku pilih Masih Ada Elo. Lalu dari Kak Lara Purnamasari, aku pilih Masih Ada Cahaya, Kak. Wah, kalau satu orang satu milih yang berbeda, karena Kak Nana milih Masih Ada dari Elo, dan Kak Lara Purnamasari milih Masih Ada Cahaya dari It Kita featuring Hindia. Pemenangnya tetap Elo ya, karena Elo tadi memenangkan Battle Song Today dengan skor 10, berarti tambah 1. Kak Nana milih Elo jadi 11. Lalu Kak Lara Purnamasari milih Masih Ada Cahaya jadi 10. 11-10, tetap menangnya Elo. Tapi gak apa-apa, terima kasih Kak Nana dan Kak Lara Purnamasari sudah ikutan Battle Song Today, walaupun baru masuk ya WhatsApp-nya. Tadi aku udah putarkan juga pemenangnya Elo yang putar pertama atau yang ku play pertama. Lagunya Elo Masih Ada, baru lagunya It Kita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Begitu teman Pro 2. Dan saatnya Rifki Minov ajak kamu ngebahas Zona Ngopi atau Zona Ngobrol Pagi. Kalau biasanya memang ada tamu atau narasumber ya di pagi hari ini, karena memang berhalangan dan lagi momen Hari Raya Idul Adha ya, jadi tidak ada tamu atau narasumber maupun guest star ya yang datang ke sini. Tapi tetap ada kok Zona Ngopi Ngobrol Pagi, ngomongin soal tanggap bencana teman Pro 2. Nah, sebelum ke situ, ke tanggap bencana yang akan kita obrolin di Zona Ngopi siaran sepada Selamat Pagi teman Pro 2, pastinya aku akan putarkan dulu spotnya.
1: Mulai pagi ditemani musik hits, obrolan ringan, dan cerita yang bikin pagi kamu makin hidup. Yes, cuma di Pro 2 FM Solo, Ngopi Ngobrol Pagi. Pro 2 FM.
0: Jadi teman Pro 2 di Zona Ngopi Ngobrol Pagi, siaran sepada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng Rifki Minov pagi ini. Aku mau ajak kamu ngobrolin kabar dari Kementerian Dalam Negeri. Dan yang lagi kita obrolin ini sumbernya dari rri.co.id. Kementerian Dalam Negeri lewat menterinya atau Menteri Dalam Negeri yang disingkat Mendagri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah agar fokus mempermanenkan langkah-langkah pemulihan. Loh, langkah-langkah pemulihan apa nih? Nah, nih teman Pro 2 selengkapnya. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri yang juga ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian meminta kepala daerah agar fokus mempermanenkan langkah-langkah pemulihan. Jadi, pemerintah pusat bersama daerah akan segera masuk ke tahap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dibarengi upaya mitigasi bencana jangka panjang pasca bencana Sumatera. Berarti ini di wilayah Sumatera, teman Pro 2. Kita juga kulik kabar dari Sumatera ya, yang memasuki rehabilitasi setelah kemarin diterpa bencana alam. Kata Tito Karnavian, selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR, kalau bencana Sumatera ini masih di masa transisi dan akan mempermanenkan kepada kepala daerah untuk masa pemulihan, lalu percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi untuk mitigasi memperbaiki. Gitu kata Tito Karnavian. Tidak lupa Tito Karnavian juga mengapresiasi sinergitas solid selama masa tanggap darurat bencana antara kementerian, lembaga, pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat. Dan kondisi di wilayah terdampak saat ini Teman Pro 2 sudah menunjukkan progres positif. Kemudian, pelayanan publik di tingkat kabupaten atau kota di Sumatera maupun Aceh telah berjalan sekitar 70% secara operasional pasca bencana. Jalan lintas provinsi dan nasional kini telah berfungsi kembali. Selain telah berfungsinya jalan lintas provinsi dan nasional, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi internet, serta distribusi BBM ya di SPBU-SPBU relatif berjalan baik. Tidak lupa, fasilitas kesehatan seperti RSUD dan puskesmas dipastikan tetap beroperasi. Dan di sektor pasar tradisional dan sektor ekonomi lainnya juga telah bergerak dengan normal aktivitasnya. Begitu Taman Pro 2. Kata Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Kasatgas PRR pasca bencana di Sumatera dan Aceh. Kalau sekarang di sana di Sumatera dan Aceh setelah bencana telah menuju fase PRR atau Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Mitigasi Bencana Jangka Panjang. Ya kita doakan ya, semoga fase ini bisa berjalan dengan lancar hingga nanti benar-benar pulih, ya kan? Dan kita juga berdoa di Sumatera, Aceh tidak ada bencana lagi, maupun di wilayah-wilayah lain di Indonesia ini, Teman Pro 2 dimanapun, semoga tidak ada bencana lagi ya. Kita mohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan perlindungan supaya tidak ada bencana yang datang. Amin, jangan sampai deh, amit-amit begitu. Itu tadi ya Teman Pro 2. Selengkapnya bisa kamu baca lewat PC, laptop maupun gawaimu soal fase PRR dan mitigasi jangka panjang pasca bencana Sumatera dan Aceh ini ya. Hanya di rri.co.id pastinya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2 Marc Marquez absen dalam dua race terakhir MotoGP akibat cedera. The Baby Alien akan kembali dalam race sirkuit Mugello akhir pekan ini. Jadi seri ketujuh MotoGP 2026 berlangsung di sirkuit Mugello Minggu 31 Mei malam waktu Indonesia Barat. Dan balapannya akan bertemakan MotoGP Italia. Serta balapan bertemakan MotoGP Italia itu digelar sebanyak 23 laps, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: MotoGP Italia ini sekaligus menandai comeback Marc Marquez ya, setelah di dua race terakhir MotoGP absen karena cedera. Rider tim Ducati itu sebelumnya memang tidak bisa ikut dua race akibat menjalani pemulihan cedera pasca crash, teman Pro 2. Dan cedera Marquez itu didapat saat sesi sprint race di MotoGP Perancis pada awal Mei 2026. Dia mengalami patah tulang kaki kanannya dan menjalani operasi. Marc Marquez juga melakukan operasi pengangkatan sekrup yang longgar di bahu kanannya. Serta juara bertahan MotoGP ini baru pulih selama kurang lebih 2 pekan menjalani perawatan. Marquez bilang kondisi terbarunya sekarang sudah lumayan pulih ya, walaupun agak-agak ngeri-ngeri sedap, teman Pro 2, dari crash-nya dia kemarin sampai patah tulang kaki kanan. Tapi dia siap comeback di akhir pekan ini dalam MotoGP Italia 2026 yang akan menggeber di sirkuit Mugello Minggu 31 Mei malam waktu Indonesia Barat. Cepat sembuh ya Bang Marc Marquez.
1: Info Pro 2.

0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG Republik Indonesia menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga layanan komunikasi dan internet masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Siau Tanggulandang Biaro dan Kabupaten Kepulauan Sangihe selama proses restorasi jaringan Palapa Ring Tengah segmen Tahuna dan Melongwane. Langkah itu dilakukan menyusul proses partial cut atau pemulihan kabel jaringan laut yang berlangsung pada 28 Mei hingga 2 Juni 2026, Teman Pro 2. Dan pemerintah juga bilang bahwa konektivitas digital di wilayah kepulauan serta perbatasan menjadi layanan vital yang harus tetap terjaga agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Indra Maulana, selaku Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital di Jen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, bilang pemerintah melakukan pemantauan intensif selama proses restorasi berlangsung dan pengecekan pun juga dilakukan di seluruh jaringan semua kepulauan Indonesia agar internet tidak menjadi problem atau crash akibat jaringan yang tidak lancar, Teman Pro 2. KOMDIG menegaskan kalau jalur kabel laut masih menjadi jujukan atau masih menjadi opsi utama untuk komunikasi dan layanan digital di masyarakat, khususnya di kepulauan ya, di Indonesia bisa terus terhubung. Maka KOMDIG menegaskan bahwa perawatan intensif juga akan dilakukan untuk kabel-kabel laut agar internet tidak mengalami gangguan dan konektivitas bisa berjalan lancar.
1: Baru saja kamu dengerin info produk.

0: Apapun bisa terjadi jika kamu percaya dan berusaha. Lionel Messi.
1: Matamu.

Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist.

0: Now on air Rama Game Z.
1: Now on air Sylvia Z.
2: 105,5 Pro 2 FM selalu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Ini kok kayaknya lemes banget deh.
3: Enggak, kayaknya kamu over banget.
2: Kenapa ininya tuh?
3: Audionya.
2: Itu belum merah tuh.
3: Oh, belum merah ya? Oh, udah.
2: Iya.
3: Aku kayaknya punya aku kecil banget ya.
2: Iya, Nich, kok kecil banget, Nich.
3: Serius kecil banget ya suaranya?
2: Iya.
3: Coba kita gedein dulu. Kasih makan.
2: Udah belum? Gede. Udah?
3: Hah? Udah belum?
2: Udah.
3: Cek mic.
2: Cek lagi undangan
3: MC Iwawa.
2: Betul, kita di Pro 2 Hitlist ya.
3: Iya, di Pro 2 Hitlist ada aku Sylvia Z
2: dan aku Rido Wijaksono, teman Pro 2.
3: Kamu jangan ngadi-ngadi kawan ya.
2: Ada
3: jangan dirimu sendiri kawan.
2: Jema Jenta.
3: Enggak lagi jeje.
2: Now on air, Deswa Fitra.
3: Enggak, beda-beda lagi, itu Tika, itu Satika, beda.
2: Now on air, Rama Game Z.
3: Jadi ada Rama Game Z disini ya, sama Pro 2
2: Game Z.
3: Yang bakal nemenin kamu sampai jam berapa kita?
2: Sampai jam 3 sore ya.
3: Enggak lah, kamu aja lah.
2: Aduh, kita jam 12 pulang deh kayaknya.
3: Kok ada bunyinya?
2: Bunyi dari mana tuh ya?
3: WhatsApp, coba cek di sana.
2: Kayaknya di WhatsApp deh.
3: WhatsAppnya, coba dibuka dulu. Oke, okay. Nah teman Pro 2 kita bakal nemenin kamu tentunya di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu.
2: Boleh, nanti kita bacain ya WhatsApp-nya ya.
3: Bacain.
2: Di Pro 2 di sini.
3: Jadi apa? Bisa kirim
2: Yoi.
3: WhatsApp gitu ya, entah itu tagihan utang.
2: Aduh.
3: Tagihan listrik
2: gak? Ngeri juga tuh.
3: Gak, jadi kan kita lagu apa yang mau diputerin ya gitu ya. Mau 1-2 lagu boleh, 3 lagu, 4 lagu boleh. Pokoknya sebanyak-banyaknya boleh.
2: Betul.
3: Lagu Indo Manca dikirim kemana bro?
2: Di WhatsApp kita kayak biasa di 081327866966 teman Pro 2.

0: Masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2 bareng sama aku Rama GMZ di sini.
1: Yes, dan aku Sylvia Z tentunya. Yoi, ya.
0: Kita masih seru-seruan ya di Pro 2 Hit List ya.
1: Seru banget sampai bawa emosi kayaknya ya.
0: Emosi kenapa, Tuch?
1: Sudahlah, off the record saja kawan. Ya emosi banget. Yo, gitu ya. Gak tahu apa ya, kalau orang tuh kalau lagi lapar.
0: Lagi lapar tuh galak.
1: Bawanya galak gitu. Yo, ya.
0: Betul.
1: Padahal kalau gak lapar juga udah galak ya. Kayaknya kita langsung aja dia baca WhatsApp yang udah masuk kan sih?
0: Boleh. Ada siapa aja yang udah masuk tuh?
1: Boleh, sebentar. Aku coba cek dulu.
0: Yoi.
1: Oke. Sebelumnya kita mau ngucapin dulu selamat Idul Adha ya.
0: Iya, selamat Idul Adha ya.
1: Pro 2 ya. Yoi. Wah, luar biasa sekali.
0: Hari ini motong sapi. Terus
1: apapun boleh dikorbankan, jangan korban perasaan ya.
0: Aduh,
1: ya,
0: it's apa tuh?
1: Iya. Oke deh, kalau gitu.
0: Apa?
1: Apa nih? Ini sebentar, aku lagi mau baca dulu. Hai kak, ini aku dari kak, dari Lara Purnamasari.
0: Boleh, kemana tuh?
1: Katanya gini, assalamualaikum kak, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, amin. Keikhlasan dan juga kebahagiaan untuk kita semua, amin. Sekalian aku mau request, boleh gak? Boleh banget,
0: boleh.
1: Lagunya
0: dong.
1: Tata Janeta, Korbanmu kak.
0: Korbannya
1: banget ya.
0: Waduh,
1: kan
0: Tata Janeta ya.
1: Mungkin kita baca beberapa dulu aja kali ya, bro.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, dua ya kita bacain.
1: Dua dulu kali ya. Lanjut, ada kak siapa di sini, coba aku cek dulu. Oh, ada kak Via. Kak, siang, aku mau request lagunya Genie dong, yang Soul City, terus Seoul City. Ada juga Lisa yang Money sama J-Hope Mona Lisa. Makasih.
0: Boleh.
1: Siap, langsung diborong
0: Mona Lisa
1: ya, kak Via ya. Apa?
0: Mona Lisa lagunya.
1: Mona Lisa yang J-Hope, terus sama yang Lisa Money.
0: Okay.
1: Sama Genie. Wow. Dan teman Pro 2, bagi kamu yang mau vote masih ada kesempatan, tenang aja. Yoi. Ya, karena kita masih panjang sampai jam 12.
0: Tuh.
1: Kamu tinggal kasih tahu kita aja di
0: 081 327 866 966 bareng sama aku Rama Gamzi
1: dan aku Sylvia Z.
0: Let's go teman Pro 2.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist bareng sama aku Rama Gamzi
1: dan Sylvia Z tentunya.
0: Lanjut bacain WhatsApp lagi nih kayaknya nih.
1: Kita lanjut bacain WhatsApp. Ada siapa ya di sana? Coba
0: aku siapa aja tuh?
1: Ada ini masih ada semua.
0: Kita bacain berapa nih? 2 ya.
1: Katanya gini, ini dari siapa? Coba aku cek dulu sebentar, boleh enggak? Dari Kak Timothy Wikrama Wardana Hill ya. Kak, aku minta lagunya dari Dewa 19 dong, Pupus, sama pilih lagu It Get Tough.
0: Dewa 19 yang apa?
1: Pupus.
0: Coba sambil aku cari ya lagunya ya.
1: Terus selamat pagi ya. Ini dari Purwokerto, dari Timothy, minta lagunya Elemen ya. Elemen juga Elemen. Rahasia Hati katanya. Wey. Di Solo hujan kah? Karena di tempatku itu mendung.
0: Di Solo belum hujan ya sini ya?
1: Di Solo enggak sih, sejauh ini masih panas banget ya.
0: Masih hot banget
1: gitu. Yoi. Ya. Oke, lanjut lagi. Ini ada dari Kak siapa ya? Katanya Kakak Umat Idul Kurban ya. Kakak off air aja.
0: Aduh. Emang kita pernah holiday tuh. Iya.
1: Terus aku mau request lagu Liodra yang pura-pura.
0: Pura-pura.
1: Buat kakaknya semangat dan happy selalu. Makasih Yoi. Kakak. Macam. Oke, lanjut lagi yuk. Gimana kalau ada siapa misalnya lagi? Oh, tuh katanya si Via, Kak, Monalisanya salah. Monalisanya J-Hope tahu.
0: Oh, Monalisa J-Hope.
1: Tadi isinya apa?
0: Monalisa juga sih tadi.
1: J-Hope tadi kan kasih tahu J-Hope.
0: Coba ya, nanti kita cek lagi.
1: Tapi yang lainnya udah benar ya. Ini emang benar-benar nih, kadang-kadang nih teman saya emang begitu emang sukanya.
0: Tapi di sini Monalisa soalnya.
1: Iya, yang J-Hope aja cari. Aduh, yang J-Hope aja Monalisa. Cari gitu.
0: Oh iya, ya. Bukan J-Hope tadi ternyata teman berdua.
1: Ya ampun. Ya oke. Ini karena Game Z yang salah kan, Game Z yang operator ini.
0: Aduh.
1: Jadi karena Game Z yang salah, gimana kalau gajinya Game Z kita potong? Buat beli soto. Laper. Oke deh, kita masih bakal bacain lagi nggak? Karena ada beberapa lagi atau nanti aja?
0: Nanti aja kali ya. Kita hitung-hitung dulu.
1: Hitung-hitung gajian kali ya, hitung-hitung.
0: Aduh, kita ambil siapin lagu dulu deh.
1: Oke deh, kalau gitu
0: aku udah siapin lagunya Pupus Dewa 19.
1: Oke, kita go.
0: Let's go.

0: Yeay teman Pro 2. Udah jam berapa nih?
1: Iya aja.
0: Jam 12 ya?
1: Kayaknya
0: aja. Rame banget nih studio.
1: Iya rame, karena lagi ada ini, panitia kurban.
0: Iya, panitia
1: kurban ini penjagal satu, penjagal dua.
0: Ini dari tadi pakai rompi terus nih kayaknya nih.
1: Gak usah. Ki jauh-jauh bau.
0: Bau.
2: Makanya saya menjauh dari Anda.
1: Nama bau. Jauh.
2: Makanya menjauh dari Anda. Kenapa?
0: Menjauh dari mana?
1: Ini Bapak ini mic 5, Pak.
0: Oh, mic 5.
1: Bapak salah angkat itu.
0: Keren banget studio teman Pro 2. Kedatangan tamu nih.
3: Kalau lihat dia kayak lihat anggota DPR.
0: Kenapa tuh?
3: Pakai rompi
4: sambil nunjuk.
3: Menunjuk ke arah dirinya sendiri lagi.
0: Iya.
1: Gini ya.
3: Iya. Kali kan yang ditunjuk itu ya?
4: Kali mungkin yang ditunjuk.
1: Enggak, sama dengan.
4: Wah.
3: Oh.
4: Kebagian. Kebagian perkalian sama dengan.
1: Ini kambing siapa yang mau dipotong?
3: Maksudnya gimana ya?
4: Kambing hitam.
1: Penjagalnya udah beres siap.
0: Iya nih.
3: Penjagal katanya. Oh gitu. Kayak lagunya ini ya?
0: Apa tuh?
3: Penjagal hati.
4: Iya, saya tadi mau ke situ.
1: Iya,
4: saya tadi mau ke situ. Jagalah hati gitu kan.
1: Beda.
4: Bukan ya.
1: Dan kita masih ada beberapa WhatsApp lagi dong,
0: iya
1: belum kita baca.
0: Udah baca loh ini. Tapi kita udah geser sebetulnya.
1: Udah geser.
3: Geser apa sih?
1: Geser bangkunya.
0: Ya, kayaknya udah beda dari Pak
3: geser
0: Bos.
3: Geser jabatannya kali.
0: Woi.
3: Mutasi itu namanya.
0: Kayaknya Pak Bos sekarang
3: mutasi namanya. Geser jabatan. Jelek banget.
1: Jabatan. Ini kayak mic saya kecil banget ya?
0: Kayaknya udah beda deh.
1: Apaan?
0: Coba lihat.
1: Rambutnya.
3: Lihatin siapa sih?
4: Pak Gono
3: tadi. Pak Gono, baean lo.
0: Apa?
3: Face-nya yeah. Baean nih kan dia.
4: Itu pemulihan untuk menuju sehat.
3: Iya.
0: Amin.
1: Karena sakitnya mulai lama lo, itu udah lebih dari 3 bulan, 4 bulan lo itu dia sakit.
4: Kok kamu tahu sih?
1: Kan dari dia zaman awal sakit.
3: Oh iya. Tapi kita harus Moonface terangkan itu dulu ke teman Pro 2 siapakah Pak Gono.
4: Iya.
3: Pak Gono
1: itu adalah pengarah acara di Pro 1.
0: Oke. Okay.
3: Oh, iya.
4: Dan jabatan dia apa sih?
1: Jabatan dia adalah wakil kepala
4: BGN.
3: Wakadin.
1: Wadidaw.
4: Wakuncar ya. Waktunya berkunjung dan berpencar. Mana gak ketemu lagi.
3: Nah iya makanya. Udah dikunjungi malah berpencar.
1: Oke.
4: Gimana WhatsApp-nya tadi siapa?
1: Kuncir.
4: Kuncir. Nah itu dia ada rambutnya dikuncir.
3: Ini rambutnya.
4: Rambutnya dikuncir di wak kuncir.
1: Iya.
4: Wak doyo.
3: Oh. Brewok dong.
4: Oh brewok.
1: Itu maer dong,
3: Wadidaw.
0: Ini kayaknya kita gak jadi baca WhatsApp deh.
1: Iya. Kayaknya kita gak jadi baca WhatsApp.
0: Pulang aja.
4: Oh wakatim.
1: Tadu. Ini ngomong-ngomong pada ngawur kemana-mana abis kebanyakan makan kambing.
0: Oh ini kayaknya nih.
3: Belum bu, jam segini mana belum ada kambing datang.
4: Belum ada, adanya sapi.
3: Enggak juga.
4: Oh, enggak ya. Enggak,
1: itu sapi berbentuk bumbu.
4: Bumbu, nah ya saya kesitu arahnya, bener.
3: Saya duga ada yang datang bawain daging kadrun.
4: Itu kadal gurun.
3: Kita kan boleh dimakan.
4: Wah bentuknya slim banget ya kadal gurun tuh ya.
3: Gemoy. Sangat appetizing.
4: Gizinya banyak ya.
3: Gak tahu kalau gizi sih.
4: Iya sih.
3: Gak tahu.
4: Kalau tapi karbo paling, protein paling ya.
3: Protein.
4: Yeah.
3: Udah okay. Sekarang kita baca.
4: Wakandrun.
3: Jangan dong.
1: Kita mau, ini ada yang mau request padi nih teman-teman.
0: Boleh.
1: Hey. Dengan begitu indah sama The Fly-nya terbang. The Fly terbang.
0: Bercari ya lagunya ya.
1: Ini siapa namanya ya?
3: Yo ho. Yo lagunya itu kan The Flying Dutchman. Yang laut-laut serem itu loh Pak.
4: Gak yang ini.
3: Biasanya kan. Saya seremnya bukan nama lagunya Pak. Mukanya Bapak. Waktu nyanyi lagu itu.
4: Saya kira.
3: Tapi kayak ibunya kerincing-kerincing pengabdi setang Pak.
4: Iya tapi kalau itu tadi Flying Dutchman ya?
3: Yo.
4: Ya itu Flying Dutchman. Saya ingat kucirannya Flying Dutchman SpongeBob Pak.
3: Bisa meliuk gitu ya.
4: Saya pengen narik gitu.
1: Parah banget. Udah mau belum lagunya?
0: Udah dong.
3: Begitu pindah tadi ya.
1: Begitu indah.
0: Nah, yang begitu indahnya belum ada nih.
3: Pindah. Begitu.
0: Tapi ada lagunya The Fly sih, udah aku siapin.
3: The Fly-nya apa tadi?
0: Terbang.
3: Oh, oke. Lagunya sangat lawas ya mintanya ya.
0: Kau ingin terbang.
3: Iya. Oh, Anda tahu?
1: Bersamanya.
3: Iya, dia bersamamu, woi.
4: Bersamamu.
3: Bersamamu. Na.
1: Beda.
0: Sama apa lagi? Padi ya tadi ya?
3: Iya.
0: iya, begitu pasti. Indah.
1: Begitu indah.
4: Rama itu kan groove ya biasanya kan.
0: Oh, iya.
1: Nah, gitu enggak. Dia mau remix-remix.
4: Oh iya.
1: Remix-remix tau gak?
4: Jenny kan, Jenny remix.
0: Bukan. Ya, Jimmy, Jimmy. Ah, salah. Jimmy remix. Terus
1: satu lagi nih ada Jimmy Hendrix, dari Wawan Transport. Hey. Dari kawan transport nih katanya.
4: Jimmy Neutron rambutnya ke bawah ya. Oh iya ya. Gimana sih, Il?
1: Kalian tau gak gigi saya ini udah nyut-nyutan. Terus harus meladeni kalian ngomong dengan nyengir terus sakit. Tau gak tambah sakit?
4: Makanya dong, kasih dong puyol. Pereda gigi itu loh.
0: Puyol.
4: Bubuk-bubuk puyol.
1: Lu biarin aja suka-suka dulu.
4: Puyer-puyer.
0: Oh puyer.
4: Puyer. Puyer mancen
1: lagi. Pak ini kan sakitnya bukan karena sakit nyeri apa. Ini kan karena behel kak.
4: Oh iya. Gitu.
3: Beda-beda. Udah lama banget kita gak ke behel. Makan roti.
4: Bagel. Bagel.
1: Iya lagi. Ayo yuk.
0: Yuk, siaran dulu.
3: Hari ini menunya baru loh, bagel kambing.
4: Susunya kambing lagi. Kopinya kambing lagi.
0: Kayak kita kemarin dong waktu siaran. Hah? Malam minggu.
4: Oh iya waktu.
1: Kayak kita gitu dong.
4: Enggak, soalnya dia langsung ingatannya ke hari Sabtu. Dia kan beli susu, susu kambing per porsinya 13.000 ya Ram ya.
0: Emang iya tuh?
4: 16.000 deh ya.
0: Apa sih itu?
4: 16.000 yang beli Rama.
3: Apa sih?
1: Ya udah nih, boleh nggak baca WhatsApp dulu boleh nggak?
0: Udah deh, aku siapin
1: lagunya.
3: Dulu nanti kita segera selesai terus kita ke itu tadi
4: bagel. Bagel, bagel, bagel.
3: Pengen ini salt bread tengkleng aku. Udah lama banget gak makan salt bread tengkleng. Hari ini pokoknya ada menu-menu baru.
4: Mana di susrup nenggon tulang sum-sum belakangnya ya lo.
1: Baca WhatsApp yang dari. Iya. Katanya gini tuh, apa namanya, ingat daging kambing tuh tidak menyebabkan darah tinggi, yang menyebabkan darah tinggi adalah cara mengolahnya gitu, Pren.
0: Oh benar. Ada lagi? Udah ya?
3: Tapi kalau misalnya makan daging ya, untuk saat ini makan daging terus kepalanya tiba-tiba pusing, terus perasaan jadi gak enak, itu lebih ke tanggal tua.
4: Iya, tadi saya tanya ke situ, lebih ke tanggal tua.
3: Jadi bukan karena dagingnya.
0: Bukan karena dagingnya sebetulnya, jadi karena tanggal tua. Sih, 27 ini.
3: Iya,
0: jadi sampai Krisnya juga kemarin udah nge-kris sih sebetulnya.
3: Apa tuh?
1: Tahu lu Krisnya nge-kris gimana
0: sih? Saya udah nyoba nge-kris kemarin.
3: Iya. Yeah.
0: Saldonya tidak cukup.
1: Nge-krisnya nge-kris.
4: Jadi ini bukannya yang biru-biru itu kan Kris kan? Yang badannya biru-biru dari India itu.
0: Krisna.
1: Itu yang penyanyi dangdut bukan?
4: Krisna Mukti.
0: Jadi, langsung aja deh lagunya ada The Fly. Terbang ya. Buat siapa tadi lagunya?
4: Buat Kris.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, kita bergeser ya dari Pro 2 Hitlist
2: ke kemana ada nadanya lagi ke kemana?
1: Aduh, batuk nih. Minum dulu. Kering.
2: Minum dulu. Jangan terlalu banyak ini ya. Jangan terlalu banyak bicara ya. Nanti sekeserka makin parah. Nah, teman Pro 2, kita balik jam 12-an ini mau bahas tentang kuliner. Karena kan hari ini pasti banyak dong bagian... mic-mu turun itu loh.
1: Pantesan gak ada suaranya.
2: Kamu kok gak nge gitu loh. Kamu udah berapa lama udah jadi penyiar.
1: Perasaan udah merah. Kok gak ada suaranya nih gitu.
2: Oke, nah jadi teman Pro 2, karena mungkin sebagian besar dari kamu tuh banyak banget yang dapat daging kurban ya, hari ini ya gak sih? Nah, selamat bagi kamu dan jangan lupa di
1: masak ya.
2: Olahnya yo, itu hati-hati.
1: Betul.
2: Hati ketemu hati, jadinya hati-hati ya. Masuk.
1: Ternyata banyak ya olahan daging yang bisa kita olah di hari Lebaran ini.
2: Yes, benar banget. Jadi kayak ini kita kutip aja langsung ya dari laman resmi Basnas ya. Ini kayak menganjurkan beberapa olahan daging yang bisa kamu mungkin coba gitu teman-teman berdua ya. Yang pertama enggak lain enggak bukan adalah rendang sapi ya. Yes.
1: Yoi, asal Minangkabau. Onde mande.
2: Tuesday, Wednesday. Oh, beda itu bahasa Inggris ya. Nah, jadi ini mungkin terdengar umum teman-teman berdua tapi dan juga gak sembarangan dagingnya bisa dibuat rendang
1: ya,
2: kan.
1: Karena gak semua nanti, bisa ya. Gak semua bisa kan.
2: Nanti takutnya akan jadi alot
1: rendang
2: gitu.
1: Rendang Wagyu A5 gitu.
2: Okay, saya cuma nelen ini aja. Ya udah. Nah jadi masakan khas Minangkabau ini udah menjadi salah satu favorit hampir seluruh masyarakat Indonesia teman Pro 2. Rasanya itu gurih, enak, pedes. Apalagi ngeresep banget bumbunya gitu
1: yes,
2: ya.
1: Yes betul, apalagi kalau gak pedes. Bunyinya pedes rendang-rendang tuh.
2: Enggak malah seringnya gak pedes tau.
1: Ya, kadang ada warung yang pedes yang jualnya.
2: Oh iya. Berarti dia pakai cabenya cabai merah pak.
1: Iya kayaknya
2: cabai
1: itu. Cabai hijau sama aja pedes deh.
2: Enggak, cabai hijau gak gitu pedes daripada merah.
1: Oh iya? Kalau deket aku sih agak-agak gurih-gurih manis sih.
2: Cabai rawit sih yang lebih gitu ya. Kecil-kecil cabai rawit gitu ya.
1: Lebih parah sama tetangga dong.
2: Iya, wah parah banget sih. Nah jadi proses memasak rendang ini itu kan butuh waktu yang sangat lama kan.
1: Yes.
2: Mesti di... aduk terus, kan diulen terus gitu ya. Nah tapi hasilnya ini membuat dagingnya itu jadi empuk banget dan bumbunya tuh kaya banget sama rempah-rempah teman Pro 2 ya. Ini kayak perpaduan yang oke banget gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini kamu bisa coba mungkin gitu. Selain daging sapi ada juga.
1: Ada tongseng daging kambing. Nah ini favorit aku teman Pro 2.
2: Kedemanannya siapa namanya? Gamzy. Karena Gamzy paling suka banget sama namanya tongseng atau sate-sate
1: perkambingan,
2: bener gak sih?
1: Lumayan, iya seneng banget sih.
2: Kan, kamu lebih seneng kan game?
1: Jadi kuah ini biasanya diolah, dicampur sama kol, tomat gitu-gitu sih.
2: Oh gitu.
1: Nah dia juga punya cita rasanya biasanya gurih, manis gitu.
2: Tapi aku pengen tanya dulu deh, kenapa kamu suka banget, kamu lebih suka sate kambingnya atau sate buntel tuh dari kambing juga gak sih?
1: Kambing
2: juga ya? Nah kamu lebih seneng sate yang apa? Buntel? Terus sate yang biasa, ya kan? Atau di tongseng?
1: Di sate.
2: Sate biasa berarti?
1: Sate biasa, lebih enak. Lebih jos gitu.
2: Enggak, josnya gak usah gitu juga. Karena dia, game sih pernah makan sate loh sama siapa, gak tahu Tuj.
1: Di mana Tuj?
2: Aku gak tahu di sini, waktu itu Tika yang cerita.
1: Oh, di mana Tuj?
2: Sakit kupingku loh. Kan kamu kencang sekali. Oke, nah kalau tadi udah diolah menjadi persatean ya, udah di tongseng teman Pro 2 ya, karena bumbunya itu tuh ini juga sama sih, rempah-rempah gitu juga kan, soalnya ada serai, lengkuas, cabai rawit ya kan, tomat, banyak lah pokoknya santan cair juga ada, kol dan lain sebagainya teman Pro 2. Nah ini mungkin yang lebih kekinian banget.
1: Apa tuh?
2: Teriyaki.
1: Nah ini enak juga nih teriyaki nih. dimasak ke Jepang-Jepang
2: gitu. Iya, kayak ke Jepang-Jepangan gitu. Iya. Jadi kayak hidangan khas Jepang. Betul. Yang berbahan dasar tuh dari daging sapi teman Pro 2 yang dimasak dengan saus teriyaki. Mungkin kalau kamu enggak mau lama masaknya, benar enggak sih?
1: Betul.
2: Butuh yang cepat, butuh yang instan.
1: Langsung.
2: Langsung gitu ya. Kamu tinggal masukin aja sama bumbu teriyakinya yang manis gurih, identiknya manis gurih. Jadi cuma ditaruh aja terus dituang saus teriyakinya, terus kamu tumis-tumis sebentar, it's okay, udah jadi.
1: Iya,
2: gitu
1: cepet
2: ya.
1: Banget ya.
2: Nah, jadi makanan ini sendiri tuh udah lama juga ya populer di Indonesia, sehingga betul, masyarakat tuh kayak udah gak asing aja sama rasanya gitu teman Pro 2. Nah, untuk buat bumbu teriyakinya sedikit aku kasih contekan. Misalnya nih, kalau kamu gak mau beli yang
1: apa tuh?
2: Bumbu teriyaki yang langsung jadi, kan ada kan?
1: Ada,
2: yang langsung jadi kan. Nah, terus kamu bisa
1: tambahin apa tuh?
2: Buatnya pakai kecap asin, soyu, ya. Terus bawang putih yang diparut, atau digeprek sih biasanya, it's okay, gak apa-apa. Terus jahe parut, air jeruk lemon, sama buah apel sedikit atau pir yang diparut, sama garam teman Pro 2. Itu udah okay banget, kamu boleh coba gitu. Wah, ya.
1: Tips and trick dari Bu Sisil ya kayaknya.
2: Dari Nyai ya kayaknya. Okay, baik. Kalau tadi ada teriyaki, ada lagi?
1: Ada lagi.
2: Seperadik gak tuh
1: bahasanya? Ini yang berjasa buat ketahanan pangan.
2: Apa tuh?
1: Kan bulog.
2: Bulog. Beda, Pak. Itu bulog. Ini bulogi.
1: Bulogi ya, guys.
2: Bulogi.
1: Bulog. Memang boleh sebulak itu ya.
2: Enggak boleh.
1: Jadi olahan ini tuh cocok buat yang suka makanan Korea.
2: Wow.
1: Kayak makanannya Kim Jong-un, teman Bro 2. Ini kayak mirip teriyaki sih, cuma lebih kering, sama beberapa perbedaan adalah cara masaknya. Nah, biasanya ini ada daging sapi, parutan buah pir, minyak wijen, kecap asin, gula pasir, bawang putih, jahe, bawang bombay, daun bawang, sama cabai merah bubuk dan merica bubuk nih, Sis.
2: Itu bumbu-bumbunya ya.
1: Betul.
2: Kalau kamu gak mau beli yang instan, tapi sekarang tuh banyak banget bumbu-bumbu yang instan.
1: Bener,
2: kok.
1: Tinggal cemplung.
2: Iya, tinggal masukin aja dagingnya, dioseng-oseng dikit, terus sama taruh. Kalau bisa sih dimarinasi dulu ya.
1: Nah, itu dia, biar meresap.
2: Biar meresap. Jadi kamu misalkan slices dagingnya itu, kan biasa kan kita slices ya lebih enaknya kalau teriyaki sama bulgogi ya.
1: Betul.
2: Karena kalau tebel-tebel kayak rendang ya, Pak ya.
1: Jadi rendang.
2: Takutnya enggak ngeresap ke dalam.
1: Jadi teriyaki Jawa nanti.
2: Jadi wagyu itu. Alimak dong, itu steak dong ya.
1: Waduh.
2: Oke. Okay. Jadi itu kan biasa tipis-tipis tuh slices gitu. Nah, kalau slices gitu kamu bisa marinasi dulu sebelum dia itu dimasak gitu ya, teman Pro 2. Kamu marinasi dulu kira-kira 15 sampai 20 menit lah,
1: nah,
2: it's okay gitu.
1: Ya.
2: Sampai ngeresap, jadi rasanya tuh, langsung penuh mulutnya. Sakit gigiku hilang, nyeri gigi. Nyeri giginya langsung hilang.
1: Behelnya langsung copot tuh nanti.
2: Behelnya langsung copot. Nyangkut daging, Pak. Oke, baiklah kalau gitu.
1: Ya, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya. Abis itu kita bakal bahas olahraga dulu ya.
2: Yes.
1: Yo, jadi teman Pro 2, tetap stay tune aja sampai jam 3 bareng sama aku Rama Gamesy.
2: Dan aku Sylvia sih.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kit.
2: Aduh, Bapak, pelan-pelan dong, Pak. Ada aja masalahnya ya.
1: Kita geser, teman Pro 2.
2: Geser mulu, Bapak. Nggak pernah nebet-nempetan.
1: Aduh, nebet-nempetan nih. Uh-uh. Kita nebet-nempetan nih, teman Pro 2, ke oleh info olahraga sekarang.
2: Boleh juga. Ya, bridging boleh juga.
1: Okay. Dari Macan Jakarta.
2: Wow. Kenapa tuh dari Persija?
1: Gagal angkat trofi.
2: Persija kan benar kan?
1: Iya betul.
2: Persija, okay.
1: Persija ganti pelatihnya yaitu Mauricio Souza, teman Pro 2.
2: Kenapa?
1: Nah, karena gagal angkat trofi musim ini, teman Pro 2, Persija Jakarta resmi mengganti pelatihnya. Kontrak Mauricio Souza tidak ada berpanjang lagi di skuad Macan Kemayoran itu. Ada direktur Persija, Muhammad Prapanca, mengatakan nih, pelatih asal Brasil itu membawa karakter kuat bagi tim. Sayangnya target tidak tercapai di musim ini sehingga kontrak kerjasama harus diberakhir, teman Pro 2. Nah, tapi ya, meski gagal, Mauricio ini udah mencatatkan perolehan poin tertinggi dalam sejarah klub Persija Jakarta musim ini. Perolehannya yakni ada 22 kemenangan dengan torehan 71 poin. Dan hingga saat ini tim asal ibu kota belum membocorkan siapa pengganti Mauricio musim depan. Manajemen tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah kandidat-kandidat pelatih itu.
2: Jadi belum tahu nih siapa yang gantiin. Betul. Gitu ya. Tapi kalau tapi kalau misalnya ini kebetulan mungkin pas kontraknya habis kali ya, jadi enggak diperpanjang. Benar enggak sih? Kalau misalkan dia udah lumayan menghasilkan gitu kan, maksudnya gini loh. Kan tertinggi loh cetakan hasilnya, poinnya
1: dibandingkan
2: kan
1: yang lain ya.
2: Ha, di total-total loh ya. Nah, kenapa harus diputus juga sih, udah kayak hubungan diputus.
1: Aduh.
2: Ya berarti ya udahlah, putus kontrak gitu ya.
1: Berarti belum rezekinya ya.
2: Betul.
1: Nah, sini kita bakal bahas lagi kayaknya.
2: Oke,
1: okay, boleh. Dunia gitu boleh ya.
2: Boleh. Eh, jangan lupa nanti kita bakal ada acara pesta bola.
1: Yoi.
2: Di CFD.
1: Betul. Obifan-nya keluar gak nanti tuh?
2: Saya akan naik Obifan, Pak. Jadi jangan. Gimana kalau kita yang bawa berdua?
1: Ayo.
2: Boleh gak?
1: Berangkat.
2: Berangkat ya. Oke. Okay.

0: Masih di info olahraga ya.
1: Info apa tuh?
0: Info olahraga tuh.
1: Kita mau info apa lagi nih?
0: Yang sehat-sehat dong.
1: Asik, karena olahraga ya.
0: Betul. Karena olahraga nih teman Pro 2, kita bergeser
1: ke
0: kayaknya tenis asik nih.
1: Ah, sesuatu yang belum aku coba.
0: Aduh, nah aku mau bahas tenis ah teman Pro 2.
1: Ih, bikin pengen ah males.
0: Nih ya. Ada Sinner yang lanjutkan tren positif pada laga pembuka French Open 2026.
1: Mm-hmm.
0: Jadi Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen French Open 2026 usai menundukkan Clemens, cabut 3 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-1, 6-3, 6-4 pada pertandingan Court Philippe Chartier pada Rabu 27 Mei 2026, teman Pro 2. Hari ini berarti ya.
1: Mm-hmm.
0: Dan kemenangan ini menjadi respon positif setelah kekecewaan pada final tahun lalu. Dan saat itu, Sinner gagal memanfaatkan 3 championship poin pada awal Carlos Alcaraz, teman Pro 2. Nah, juga nih, meski masih mengingatkan kekalahan itu, motivasi petenis asal Italia yang kini semakin bersinar. Sinner memburu karir Grand Slam yang hanya dicapai segelintir petenis putra di era terbuka, teman Pro 2. Di dalam laga perdananya juga, melawan Tabur, Sinner mampu mengendalikan permainan dari garis belakang, dan petenis berusia 24 tahun itu mencatatkan 40 winner dan tidak menghadapi satupun break point loh sis.
1: Wow, keren banget dong tuh ya.
0: Iya nih, jago banget nih mainnya nih.
1: Ya.
0: Kalau kamu gimana sis? Suka gak main tenis?
1: Bisa, gitu? Aku pengen banget belajar tenis masalahnya. Dari dulu sampai sekarang tuh belum kesampaian.
0: Kamu belum pernah berarti?
1: Iya.
0: Serius? Pegang stick tenis gitu?
1: Pegang mah udah pernah.
0: Udah pernah ya.
1: Cuma kan? Untuk benar-benar course yang latihan itu belum. Padahal pengen banget.
0: Waduh, padahal kita sering tenis tuh dulu.
1: Ah enggak, kalian padel waktu itu. Enggak mau. Aku kan udah bilang aku enggak mau kalau padel.
0: Aku ikut padel waktu itu.
1: Lo yang kalian rame-rame tuh?
0: Iya, enggak ikut.
1: Oh, enggak ikut ya?
0: Enggak ikut. Aku siaran.
1: Enggak ikut, enggak diajak.
0: Apa tuh? Yaudah teman-teman, kita lanjut lagi ya.
1: Oke deh.
0: Ada lagunya Alan Walker, Robin Paxton, Dust.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, kita masih lanjut ya.
2: Masih banget dong. Yo, kita masih lanjut banget pokoknya.
1: Kita bahas film enak nih kayaknya nih.
2: Eh, film apa nih? Kamu terakhir nonton film apa?
1: Film Top Gun.
2: Aku terakhir kayaknya nonton bioskop tuh Minion deh.
1: Minion? Zaman kapan tuh? Udah lama banget.
2: Doctor Strange gak sih? Doctor Strange.
1: Lama banget loh.
2: Itu 2000 berapa ya? Aku masih di Jogja deh. Minion juga aku kayaknya masih di Jogja.
1: Lama banget deh kayaknya. Ada film horor nih.
2: Coba, jangan horor dong.
1: Bukan horor, bukan horor kayaknya.
2: Horor komedi.
1: Ada film namanya, film horor deh ternyata. Film horor terbaru berjudul Badut Gendong yang menghadirkan kisah duka, kutukan dan teror yang penuh misteri katanya.
2: Wow, kutukan sama misteri. Badut Gendong. Jadi ada kaitan sama badut nih.
1: Apa?
2: Kayak ada kaitan sama badut?
1: Iya.
2: Caki? Boneka caki ya. Caki boneka.
1: Caki boneka caki.
2: Oke. Nah, gimana?
1: Ada film ini tuh ngikutin perjalanan seorang pengamen jalanan yang terjebak dalam kuasa gelap mengerikan, teman Pro 2. Darsoni sebagai pengamen jalanan dengan mengenakan kostum badut gendong demi menghidupi keluarganya. Ia menyimpan harapan sederhana untuk hidup keluarga bersama sang istri tercinta, teman Pro 2. Dan tapi kebahagiaan ini tuh sirna ketika Darsi menjadi korban kekejaman para pemain jalanan yang brutal. Darsi meninggal saat mengandung bayi pertama yang telah lama mereka nantikan bersama tuh. Nah, kehilangan ini membuat kondisi mental Darso perlahan semakin kacau dan dipenuhi rasa putus asa, teman Pro 2. Darso pun kemudian membawa jasad istrinya menggunakan boneka badut yang biasa dipakai mengamen setiap hari.
2: Wow, nah, sad banget.
1: Juga selama perjalanan pulang nih, menuju kampung halaman menjadi awal teror yang mengubah hidup Darso selamanya. Jadi setibanya di desa nih, Darso mendapati kondisi kampung dipenuhi konflik dan kemarahan warga setempat katanya.
2: Kenapa kok marah-marah?
1: Nah itu dia nih, kita belum selesai.
2: Masih nonton
1: nih kita nih. Tapi nih, kericuan desa itu dipicu oleh ulah
2: Darsonya ini?
1: Bukan. Ada developer nakal yang serakah katanya, yang terus menindas masyarakat yang merusak lingkungan sekitar nih. Dan situasi semakin mencekam ketika warga terlibat amuk massa dengan sebuah perayaan di desa besar itu.
2: Jadi konflik-konfliknya banyak banget
1: iya,
2: ya.
1: Iya, nah ini kita mungkin bisa lebih tahu kalau nonton film. Siapa nih?
2: Tolong dimatiin dulu, ya kan? Ini lagi siaran, brother. Tolong di silent please gitu.
1: Kok
2: ya.
1: Kok bisa kecolongan sih ini, teman-teman?
2: Ya, situ yang nyolong, ads. Ya, kayaknya benar deh. Kita kayaknya mau gak mau tuh harus nonton, jadi biar tahu. Jangan gaya sisil harus nonton, padahal juga jarang nonton.
1: Oke, teman-teman yang penasaran sama film ini, bisa cek ya.
2: Iya.
1: Di rri.co.id.

0: Baby, let's go.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: Ada lagu apa nih?
3: Lagu.
2: Lagu.
3: Kalau tadi kan film, sekarang kita bahas lagu, ya nggak sih? Masih berkaitan dengan agak-agak video-video sih. Karena baru-baru ini, ya belum lama inilah ya, teman Pro 2 ya, dan juga Game Z. Lagu ikonik yang, kamu tahu nggak sih lagu Run yang Pandangan Pertama? Coba dicari deh.
2: Udah ada nih lagunya nih.
3: Udah. Ya kan? Nah, Pandangan Pertama itu kan kayak jadi pintu awalnya Run dan kawan-kawan itu dikenal luas di industri musik kan.
2: Dan ku katakan selamat pagi.
3: Itu emang gitu ya?
2: Kan itu Run juga lagunya.
3: Iya, beda. Ya kan? Ini Pandangan Pertama yang pada pandangan yang pertama. Itu kan sih?
2: Itu emang enggak Run? Iya kayak.
3: Bisa. Itu bukan sih? Coba deh putar sedikit ya refnya deh. Aku ingat-ingat lupa-lupa ingat.
2: Entar sambil aku
3: cari ya. Lupa lagi liriknya.
2: Bentar, apa ini namanya lagunya?
3: Run, pandangan pertama, udah ada nih. Awal aku berjumpa.
2: Iya, pandangan pertama ya.
3: Agak-agak keras deh.

0: Asia lagunya. Keren banget nih lagunya.
1: Iya kan?
0: Kita nah, battle song aja nih kayaknya.
1: Jangan. Oke. Okay. Nah, jadi nomor 2 kecilin dong pala lagunya, Bang. Kan nanti kita mau puter.
0: Oh, iya.
1: Gitu. Nah, jadi ini tuh enggak terasa ya, sebenarnya lagu ini tuh udah 20 tahun yang lalu.
0: Wow.
1: Sejak pertama kali dirilis.
0: 20 tahun yang lalu?
1: Mm-hmm.
0: Udah lama banget ya, udah tua berarti lagunya.
1: Udah 26 tahun, Bes.
0: 26 tahun, wow.
1: 2020 kan 2026.
0: Eh, 6 tahun, 6 tahun. Mana kegocek lagi aku.
1: Dia enggak lagi. Kan ada tuh pertanyaan umur-umur, ya kan? Kan sering ada tuh pertanyaan, kalau Andi umur sekian, berapa ada umurnya? Gitu. Aduh. Kita lagi psikotes ya. Enggak. Jadi kurang lebih tuh 20 tahun sejak pertama kali rilis, akhirnya si Ran dan kawan-kawan ini kayak nge-remake lagi gitu loh.
0: Oh iya?
1: Mm-mm, dia remake video klipnya dengan sentuhan yang sama gitu ya, baju-bajunya pun yang sosok lah, mirip lah. Okay. Jadi kayak misalkan di video itu 20 tahun yang lalu kan masih kayak agak burem-burem ya, belum seclear sekarang kan ya. Jadi kayak mereka pakai sweater biru gitu ya. Nanti dia pakai sweater biru juga. Terus gitarisnya pakai misalkan bassist or gitaris or something like that lah ya. Astagfirullah.
0: Emang nih dari tadi nih.
1: Iya, Bapak bisa gak langsung ngeganggu orang, Pak?
2: Gimana, Bu?
1: Gak langsung ngeganggu orang, bisa gak, Pak?
3: Saya gak ganggu, ngagetin aja.
1: Tapi itu kaget beneran, sumpah demi apapun.
3: Iya, tadi.
1: Astagfirullah.
3: Gimana? Bahas apa?
1: Kita lagi bahas running. Enggak.
3: Dekat di hati, namun jauh di mata.
1: Aku tahu apa yang kamu buat ya. Ini gimmick-gimmick penyiar tuh udah pada tahu ya.
0: Iya nih, okay, udah bisa ketebak semua nih.
1: Nah, jadi selama 20 tahun ini, 2006 dong ya, 2006. Terus sekarang kan matiin aja, Bro. Mix itu berdengung soalnya.
0: Oh iya nih, berdengung ya.
1: Oke, okay, nah jadi dia tuh ngeris lagi, nge-remake, dan lucunya kalau zaman dulu kan apa tuh? Mungkin motif-motifnya tuh gak sama gitu kan ya. Tapi ada loh yang hampir-hampir mirip, aku gak tahu apakah itu kemejanya dia simpen atau enggak ya, tapi
0: bisa jadi sih kalau disimpan.
1: Bisa jadi kan ya. Nah, jadi melalui salah satu unggahannya, trio asal Jakarta ini bilang kalau remake ini tuh sebagai bentuk perayaan perjalanan panjang mereka tuh berkarya teman berdua.
0: Wow, keren.
1: Nah, menariknya mereka juga ngasih tahu kalau misalkan video klip original enggak pakai kerupuk. Enggak pakai keju.
0: Enggak diaduk.
1: Original pandangan pertama ini ya ternyata gak pernah ada di kanal YouTube resmi Ran loh.
0: Oh iya? Gak pernah?
1: Jadi itu gak ada ternyata. Nah, karena itulah remake ini tuh ya semacam cara untuk menghidupkan lagi nih salah satu era yang paling memorable mereka gitu.
0: Ini ngapain ikut campur banget nih kayaknya sebelah aku nih.
1: Sibuk banget sama kunciran rambutnya itu loh. Ngagetin orang. Itu gak ayam gitu. Nah, alih-alih bikin konsep yang baru nih teman Pro 2 dan juga Game Z dan juga Jamet. Rani ini justru malah milih recreate video klip mereka yang lamanya tuh udah hampir secara detail loh ya mereka tuh bikinnya, mulai dari editing, wardrobe-nya juga mirip kan, kayak ada TV-TV gitu kan,
0: betul,
1: kayak
0: betul.
1: Ada tulisan-tulisan jatuh cinta gitu. Itu semua mirip banget. Angle-nya juga sama.
0: Wah, berarti di setting emang kayak gitu ya?
1: Iya, emang sengaja banget. Terus sampai gaya khas mereka tuh yang dibuat semirip mungkin sama versi tahun 2000-an gitu.
0: Wow. Keren juga ya, Matt?
1: Iya.
0: Iya gak, Matt?
1: Dan, honestly ya, itu yang paling mirip tuh adalah apa?
0: Apa tuh?
1: Cuma fisiknya aja. Karena kan beberapa 20 tahun yang lalu, ada yang rambutnya belum ada yang rambutnya dikuncir loh kayak Dino. Nah, gak ada. Kalau dikuncir sih gak ada, itu over aja. Kalau dulu mungkin rambutnya belum berbentuk, polem, dilempar ya. Kalau dulu mungkin agak-agak 5 cm, potong nabri kali ya. Potong nabri kan.
0: Gitu dong. CBA.
1: CBA?
0: Cepak bukan abri.
1: Ada lagi cewek, wow. Iya, kalau sekarang sebenernya rambutnya aja ya, fisiknya. Sampai cewek-ceweknya juga ada gitu, teman-teman berdua.
0: Wih, lengkap dong itu.
1: Lengkap banget. Gimana kalau kita dengerin lagi deh?
0: Boleh, langsung aja ya. Kita puterin lagunya, ada pandangan pertama, Run.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Udah jam berapa nih?
1: Waduh, udah waktunya pulang nih. Soalnya kita udah diusir sama penjaga selanjutnya.
0: Betul, udah dateng nih dia. Awal banget datangnya.
1: Kata tadi, keluar. Iya. Oh iya, abis ini ada Kiminov lagi. Salah.
0: Diusir
1: kita nih. Bukan detik. Tikanya belum nyampe, tapi DS1-nya udah nyampe.
0: Ya, iya,
1: jadi,
0: sini.
1: Dede dulu. Dede. Nanti kalau ada Tika, baru detik gitu ya. Masuk ya.
2: Masuk. Oke, doang sih sebenarnya.
1: Ih, curang banget.
0: Langsung pulang lagi abis ini.
2: Bukan libur ya ini ya? Libur kan?
1: Apa itu kata libur?
0: Apa itu?
1: Kok gatal?
0: Gak kenal kita. Apa itu libur? Asing banget kayaknya sama
1: aku juga gak
0: bahasa-bahasa
1: ngerti.
0: Bahasa-bahasa itu. Gak ngerti aku.
1: Gak ngerti juga aku sama. Yeah. Oke deh, teman Pro 2. Pokoknya makasih banget ya. Kamu udah nemenin kita dari tadi pagi.
0: Dari jam 10 ya.
1: Jam 10 sampai jam 3 ini. Tadinya sih mau lanjut. Sampai jam 8. Tapi karena yang...
0: Mager kita.
2: Ya tapi gak apa-apa loh.
0: Oh, enggak usah, enggak usah repot-repot lah.
1: Makasih. Pak, bayarannya aja nih enggak ada, Pak. Bapak mau bayarin saya? Oh, salah. Uang lembarnya enggak ada, lembayurnya enggak ada, Pak. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya, aku Silvia sih pamit.
0: Dan aku Rama Games sih pamit undur diri, pamit mengudara teman Pro 2.
1: Dah.
0: Sampai ketemu lagi di kapan ya kita ketemu? Besok paling teman Pro 2 aku siaran lagi.
1: Aku besok enggak ah, malas.
0: Dah. Jadi teman Pro 2, kita pamit undur diri ya. Dadah.
1: Bye.

0: Jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kamu dengerin segmen Plat AD di Santai Siang barengan aku Rifki Minov. Ada peristiwa apa aja ya? Yuk kita bahas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Bareng Rifki Minov di Plat AD. AD-nya sekarang Klaten, teman Pro 2. Ribuan umat Islam mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Forkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Kabupaten Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman. Sedangkan imam sholat Idul Adha oleh bintang dari Masjid Raya Kabupaten Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, teman Pro 2, Bupati Kabupaten Klaten menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya. Hamenang Wajar Ismoyo, selaku Bupati Kabupaten Klaten, bilang tahun ini Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia berupa satu ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Kabupaten Klaten. Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten juga memberikan bantuan satu ekor sapi untuk masjid yang sama. Hamenang Wajar Ismoyo juga menjelaskan, pemerintah Kabupaten Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 ekor kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten disalurkan ke 47 titik, seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas, relawan, dan masjid. Kalau kata Bambang Zunaidi, selaku pengurus takmir Masjid Raya Kabupaten Klaten, jamaah merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan itu sangat membantu karena kebutuhan untuk di wilayah sekitar Masjid Raya Kabupaten Klaten cukup banyak, teman Pro 2. Diinformasikan pula, sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya 3 ekor. Permintaannya pun banyak sehingga daging hewan kurban itu tidak mampu mencukupi. Dan proses penyaluran hewan kurban juga dilakukan menggunakan kupon. Maka bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Kabupaten Klaten sangat membantu, teman Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu

Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya. Rifki Minov punya informasi dari kota Solo atau Surakarta. Plat AD, AD-nya kota Solo atau Surakarta ya teman Pro 2. Semarak perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di kota Solo atau Surakarta diwarnai dengan inisiatif ramah lingkungan dari Takmir Masjid Istiqomah Purwosari. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panitia kurban di masjid ini menerapkan kebijakan distribusi daging tanpa menggunakan kantong plastik sekali pakai. Sekretaris Panitia Kurban Masjid Istiqomah Purwosari Solo atau Surakarta, Ragil Effendi, bilang, langkah inovatif itu diambil sebagai bentuk respon serta dukungan atas imbauan pemerintah kota Solo atau Surakarta terkait upaya pengurangan sampah. Sebagai gantinya, daripada nyampah nih teman Pro 2, panitia mewajibkan warga yang telah menerima kupon antrian untuk membawa wadah sendiri dari rumah, seperti panci atau baskom, saat mengambil jatah daging. Kebijakan pembagian kurban tanpa plastik ini rupanya mendapat sambutan yang sangat positif dari masyarakat setempat. Berbekal sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak kelurahan jauh hari sebelumnya, warga datang dengan antusias menenteng aneka peralatan dapur mereka ke area masjid tanpa melayangkan protes. Salah seorang warga penerima kurban berinisial P menilai kebijakan ini sangat tepat mengingat kondisi kota Solo atau Surakarta tengah berfokus menangani darurat sampah. P juga bilang, penggunaan wadah pribadi justru terasa lebih higienis karena daging yang dibawa pulang dapat langsung dicuci serta dimasak dengan mudah. Berkaca dari kelancaran proses distribusi ini ya teman Pro 2, harapannya metode serupa bisa terus diterapkan secara konsisten pada perayaan kurban di masa mendatang demi menjaga kelestarian lingkungan. Pada pelaksanaan kurban kali ini, panitia menyembelih 1 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Kemudian teman Pro 2, daging kurban itu dikemas menjadi 500 paket yang didistribusikan secara merata kepada warga di lingkungan RW 13 dan lingkungan RW 14, Kelurahan Purwosari, mulai pukul 10 pagi hingga selepas waktu zuhur.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyatet 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha, dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Nah, tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Plat AD, AD-nya sekarang Wonogiri. Teman Pro 2, Kecamatan Jatipurno terus mendorong percepatan layanan administrasi kependudukan berbasis digital hingga tingkat desa dan kelurahan. Upaya itu diwujudkan melalui sosialisasi Genduk PKK Wonogiri serta pelatihan aplikasi Telunjuk Sakti yang digelar di wilayah setempat. Kegiatan itu menyasar dua kelurahan Teman Pro 2. Ada Kelurahan Jatipurno dan Kelurahan Balai Panjang, serta 9 desa meliputi Giriyoso, Mangunharjo, Jeporo, Girimulyo, Tawangrejo, Jatipuro, Slogoretno, Kembang, serta Kopen. Acara itu dihadiri Camat Jatipurno, Nur Dana Setiawan, bersama para kepala desa serta lurah. Lalu program itu menjadi bentuk kolaborasi antara Disdukcapil Kabupaten Wonogiri dengan tim penggerak PKK Kabupaten Wonogiri dalam penilaian penganugerahan Desa Nyawiji Migunani berstandarkan Wonogiri Innovation Award atau WIA. Ketua TP PKK Kecamatan Jatipurno, Anissa Syafiatun, bilang Genduk PKK menjadi sarana penyebaran informasi administrasi kependudukan secara bertahap hingga tingkat RT dan RW. Kemudian di kegiatan itu, masyarakat juga mendapat pelatihan penggunaan aplikasi Telunjuk Sakti yang dipandu Iwan Susanto bersama Ari Prastio. Aplikasi itu mempermudah warga dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan secara daring, Teman Pro 2. Selain pelatihan aplikasi, panitia juga membuka layanan aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dan langkah itu menjadi bagian dari transformasi pelayanan menuju sistem administrasi berbasis digital yang praktis serta aman. Melalui integrasi program Genduk PKK dan Telunjuk Sakti Teman Pro 2, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri meluncurkan inovasi bernama Jadi Guna atau Jatipurno Mandiri Adminduk dan Berguna. Program itu diharapkan mampu mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, memangkas birokrasi, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital, Teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Plat AD, informasi Solo dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, karena masih dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Rifki Minov sekali lagi mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan maupun kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya selamat berhari raya juga bagi teman Pro 2 yang merayakannya. Lanjut, adenya sekarang Boyolali teman Pro 2. Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Boyolali menyiapkan kelancaran perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan baik, terutama pada penjualan hingga penyembelihan hewan kurban. Kabid Uspet Kesmafet Disnakan Boyolali, Marsini, bilang bahwa dengan keterbatasan sumber daya manusia atau SDM, pihak Disnakan berfokus menurunkan petugas pendampingan di 5 kecamatan. 5 kecamatan itu ada Teras, Banyudono, Sawit, Ngemplak, dan Karanggede. Teman Pro 2, petugas yang diterjunkan nantinya tidak hanya melakukan pendampingan terhadap penyembelihan hewan kurban, melainkan juga pengawasan post-mortem bagi hewan-hewan yang sudah disembelih. Totalnya ada sekitar 67 petugas diterjunkan untuk pendampingan yang tersebar di kecamatan-kecamatan tadi. Pihak Disnakan Kabupaten Boyolali juga sudah menjalankan pelatihan juru sembelih halal atau juleha, serta melakukan briefing kepada petugas penyembelihan hewan kurban untuk menggunakan alat potong yang pas, tidak merokok saat pemotongan, tidak menggunakan talenan kayu. Lalu pembuatan lubang permanen pembuangan limbah kotoran sapi juga harus memadai. Diinformasikan juga teman Pro 2, Disnakan Kabupaten Boyolali juga sudah memberikan himbauan kepada petugas di setiap masjid agar bisa mengganti penggunaan plastik sebagai pembungkus daging hewan kurban dengan mengganti besek atau daun pisang. Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menjaga kelancaran penyembelihan hewan kurban melalui Sekretaris Daerah atau Sekda turut mengeluarkan SE atau surat edaran yang bisa menjadi pedoman pasar, pengangkutan hewan kurban, hingga disinfeksi. Poin penting dalam surat edaran atau SE itu, pedagang diminta menjaga kebersihan dan melakukan disinfeksi berkala, melakukan disinfeksi kendaraan pengangkut hewan kurban saat kedatangan maupun meninggalkan lokasi, menjaga kebersihan tempat penampungan dari hewan lalat, nyamuk, hingga serangga yang bisa membawa penyakit LSD hewan. Kemudian teman Pro 2, tempat penjualan diminta melaporkan kepada petugas Disnakan Kabupaten Boyolali jika ada hewan sakit. Memerintahkan takmir masjid dan panitia kurban untuk membersihkan serta mendesinfeksi tempat pemotongan dari sebelum dan sesudah. Lalu hewan yang terindikasi PMK dilakukan pemotongan paling terakhir dengan memusnahkan kepala dan kaki teman Pro 2.
0: Udah kamu simak segmen Plat AD di Santai Siang hari ini. Rifki Minov pamit undur diri. Makasih ya buat atensi kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Penyanyi jazz Popolovi Teman Pro 2 hadir resmi di Fortnite sebagai festival icon terbaru dalam Fortnite Festival Season 14. Kolaborasi ini mengikuti kehadiran sejumlah musisi populer lain seperti Ariana Grande, Sabrina Carpenter, The Weeknd, dan juga Bruno Mars. Kolaborasi ini menghadirkan berbagai item bertema lofi dan fitur interaktif baru seperti karaoke mode, mic vokal, serta pro drums untuk pengalaman bermain musik yang lebih realistis. Pemain juga bisa mendapatkan outfit, instrumen, jam track, hingga emote bertema lofi melalui music pass dan item shop Fortnite itu sendiri. Harga item sendiri Teman Pro 2 mulai dari 1.500 hingga 2.500 V-Bucks untuk bundle yang lengkap.
0: Info Pro 2.
2: Film Dukun Magang dijadwalkan tayang di bioskop pada tanggal 18 Juni 2026 dengan mengusung perpaduan horor dan komedi Teman Pro 2. Ceritanya mengikuti Raka, mahasiswa skeptis yang diperankan oleh Jevan Natanio saat pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Kesalahan yang mereka lakukan Teman Pro 2 tanpa sengaja membebaskan kuntil anak hitam yang telah dikurung selama 12 tahun. Demi mengatasi bencana tersebut, Raka akhirnya magang pada dukun legendaris Mbah Jambrong yang diperankan oleh Adi Sudirja. Film ini Teman Pro 2 mengangkat pertentangan antara logika modern dan kepercayaan tradisional dengan gaya yang ringan dan menghibur. Jevan menyebutkan bahwa karakter Raka merepresentasikan anak muda masa kini yang rasional namun dipaksa menghadapi dunia supranatural. Hana Saraswati juga menilai film ini cocok untuk penonton muda karena menghadirkan cerita seru dan penuh komedi. Dan dengan dukungan para pemain Teman Pro 2, film ini siap menghadirkan hiburan penuh tawa sekaligus suasana mistis yang menegangkan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
3: Info Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
3: ...105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Deswa Fitra di sini di sore ceria ya. Dan di hari yang luar biasa ini, teman Pro 2. Kembali lagi bareng Detik nantinya di sore ceria. Dan seperti biasanya, sore ceria kita awali dengan info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Yang sudah stay di sana ada rekan Aji. Selamat sore.
4: Ya, selamat sore.
3: Baik, rekan. Oke, baik, rekan Aji, silahkan informasinya.
4: Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Kami dari Dinas Perhubungan Surakarta, kami memastikan pantauan kondisi pada sore hari pantauan suhu kami mulai dari barat Leco Timur dengan jalan jarak sepanjang 6 Priati Lepasenda kali ini sangat lancar terpantau atas nampak landai pada sore hari ini. Juga di Senopat Purwosari dengan panjang berarti berpantian di lampu merah tidak ada antrian kepanjangan. Bisa dari arah do kelurahan sampai Komplang Joglo Timur Mojosongo sampai dengan April itu total 13 juga terpantau lancar tidak si dapat angkutan berat. Bisa juga sekitar mundur dari Juruk masuk Juruk mobil WNS, Bapaknya Jempengan, Tanggung, Tanus Mojo, sampai dengan Bundaran Pasar Besar, untuk Pak Selantar juga tidak terpantau sangat lancar untuk landai, dengan landai untuk Korea ini. Dari Pusat Selatan, daerah Ndawung Bukan, Dipes, Bundaran Baron, Bundaran Apik, Apil atau Sembang Sabar Motor Utara sampai dengan jendengan menuju Selamat Riyadi sudah terpantau sangat lancar untuk arus balik pada sore hari ini. Kemudian di kawasan Tengah Tani untuk nomor 16 Banjar Sari sudah terpantau lancar untuk kawasan Balapan juga terpantau pemirsa sore ini terpantau lancar. Kemudian yang bisa kami informasikan untuk pantauan arus balik pada sore hari pantauan kami di Dinas Perhubungan Kota Surakarta Mas Bilal Kondorum di Surakarta, tapi rambu lalu lintas yang ada utama pelambatan pada kecepatan jangan menggunakan handphone saat mengemudi demi keselamatan bersama. Demikian Matika pantauan dari kami dari lalu lintas Bin Dayong Solo. Selamat sore.
3: Baik, selamat sore, terima kasih atas informasinya rekan Aji terkait situasi lalu lintas Kota Surakarta saat ini.
2: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman, info lalu lintas Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Riswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

0: selamat sore.
1: 105,5 Pro FM Solo.
0: Oke, teman terbaik kamu pastinya.
1: Yay.
0: Ditemani dengan lagu Raise It All ya, teman Pro 2 dari Bruno Mars versi reggae. Woi. Tapi asik juga ya lagu ini ya.
1: Seru banget lagunya.
0: Didengerin di sore-sore ini. Iya, pastinya di hari yang spesial karena tepat tanggal 27 Mei ya, tiga ya hari ini. Hari apa hari ini?
1: Hari Raya Idul Adha, teman Pro 2.
0: Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya, buat yang merayakan Bang Pro 2 ya. Di hari ini, apakah sudah pada nyate-nyate asik?
1: Waduh, udah pada makan daging belum? Boleh kali pap ke kita, fotoin ke kita teman Pro 2 pada masak apa, makan apa ya kan? Aduh, jadi lapar ini aku.
0: Sih. Aduh, udah deh, jangan dibahas. Aku lapar banget. Loh, kenapa ini PC-nya ya? PC-nya ngamuk.
1: Tiba-tiba
0: ya?
1: Buka apa tuh, Des? Kita tungguin sampai nanti jam 8 malam teman Pro 2. Stay tune terus bareng Detik ya di Zona Detik dan Batik pastinya nanti.
0: Yes.
1: Kamu boleh request lagu, boleh curcol juga sama Desva dan Atika di sini. Langsung
0: boleh
1: WhatsApp
0: dong
1: aja kalau mau. WhatsApp di mana, Des?
0: Di 081327866966.
1: Stay here teman Pro 2 bareng Detik.
0: Deswa dan Atika.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Lagi teman produknya masih di sore ceria dong ya. Barusan lagunya dari Olivia Rodrigo ya. Mm-hmm. Ada Drop Dead request dari Chika Chiku.
1: Oh, saya sendiri ya. Jangan gitu banget lah, Des. Kan masih banyak juga yang request di sini ternyata.
0: Oh, oke. Okay. Coba
1: seperti
0: kita WhatsApp
1: biasa,
0: ya.
1: Yes, teman Pro 2, kita bakalan bacain WhatsApp kamu sebelum kita nanti kasih-kasih info menarik di sore hari ini ya.
0: Okay.
1: Sambil makan sate sambil bacain WhatsApp dari Kak Ninda.
0: Enak banget ya sate.
1: Enak ya. Request lagu Selena Grace yang Sumpah Mati dong detik.
0: Oke.
1: Terus
0: sumpah
1: kasih
0: Sumpah Mati ya.
1: Iya.
0: Sumpah.
1: Sumpah mati sumpah. Beda dong itu.
0: Salah ya?
1: Beda. Versi Rio juga bakalan dirilis bulan Juni tanggal 12. Thank you informasinya.
0: Thank
1: makasih ya Kak Ninda. Nanti lagi diputerin Despot ya.
0: Oke.
1: Lanjut lagi dari Oma.
0: Oke, gimana Oma?
1: Katanya, Oma kirim foto sambil ngucapin selamat Idul Adha katanya.
0: Terima kasih dari
1: Oma.
0: Fajar dan Oma ya.
1: Mm-hmm.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat Idul Adha juga ya buat semua teman produk yang
0: merayakan. Iya, betul sekali.
1: Selamat bakar-bakar pokoknya.
0: Iya, ini ternyata Oma tuh nama bentar. Oke, mungkin, Oma tuh panggilan mungkin. Emang Oma gitu ya. Oma gitu ya, bukan nama ya.
1: Bisa
0: Oma.
1: Jadi
0: atau gimana nih Oma ya?
1: Boleh kasih tahu ke kita ya Oma ya.
0: Oke,
1: lanjut lagi dari Pamela.
0: Yes.
1: Katanya It Get Tough dong yang judulnya satu-satu. Wah lagi laris banget
0: dong.
1: Ya It Get Tough ya
0: satu-satu.
1: Yeah. Oke, kalau gitu nanti lagi diputerin. Terima kasih buat teman produ yang selalu request lagu setia bareng detik WhatsApp detik terus.
0: Yes.
1: Nyapa-nyapa kita terus ya kan.
0: Iya, betul sekali.
1: Pokoknya apresiasi buat teman produ
0: semuanya.
1: Jangan bosan-bosan dengerin kita ya, karena kita terus ada sampai enggak tahu kapan teman produ. Aduh. Kontak enggak tuh? Oke, teman produ
0: yes, lagunya. Kita juga live di TikTok ya di Areri Pro 2 Surakarta buat kamu yang pengen join atau pengen kepoin kita
1: sebelum
0: ya.
1: Sebelum aku end live ya.
0: Oh.
1: Karena kok
0: emang pengen end live jam berapa ini? Kira-kira
1: pokoknya sesuai
0: ya,
1: mood aku aja.
0: Oh gitu ya. Oh gitu ya ternyata ya. Waduh. Oke buruan teman Prodo yang pengen absen di live TikTok di RRI Pro 2 Surakarta juga boleh ya.
1: Mm-hmm.
0: Atau ke WhatsApp aja di 081-327-866-966. Gitu boleh request lagu, boleh sharing, boleh curhat juga teman Prodo ya.
1: Boleh semuanya dong.
0: Mm-mm. Dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Masih di Zona Detik, teman Prodo. Kok kita gak sinkron banget ya? Satunya mbe-mbe, satunya apa?
2: Iya juga ya, enggak.
1: Ade.
2: Kita kok kayak mestinya kurang banget.
1: Iya
2: ya,
1: sih.
2: Soalnya mungkin tadi kamu kan habis makan perkambing-kambingan ya.
1: Wih.
2: Dan persapi-sapian. Jadi okay. Mungkin kamu tuh udah mulai pusing-pusing gitu loh.
1: Bener sih, kayaknya jadi, waktunya aku pulang sih.
2: Puyeng, enggak dong, masih nanti dong bro, masih 3 jam lagi.
1: Eh emang ya?
2: Pusing, masih puyeng gitu loh kamu.
1: Kenapa tuh. Emang kenapa dong? Kayaknya
2: kan,
1: iya sih.
2: Iya kan?
1: Mungkin aku sering banget nih di ini, di
2: leher.
1: Di leher bagian depan.
2: Enggak dong, itu jakun dong bro, ya Allah.
1: Oh, di bagian belakang ya?
2: Iya, mana ada punuknya lagi.
1: Iya, yeah. Itu ini, unta ya? Aku mau ngomong apa tadi?
2: Kenapa di bagian
1: leher? Oh iya, leher bagian belakang sering banget yang namanya ini, kaku.
2: Kenceng,
1: pegel. Nah itu, pegel.
2: Nyeri. Semuanya ya, pokoknya masalah.
1: Semua kayaknya, semuanya di belakang sini.
2: Fix banget.
1: Kenapa? Kayaknya aku ini deh, ada yang gendong deh.
2: Enggak, bukan, ketindihan. Enggak. Fix banget berat, kamu berat. Kerostrol.
1: Hah?
2: Kerostrol. Kolesterol.
1: Osteoporosis sih. Kolesterol. Kolesterol.
2: Oh iya ya. Kolesterol, fix kamu kolesterol, Des. Tapi sebenarnya ya, Des ya.
1: Gimana terus kalau kolesterol yang ini?
2: Kolesterol nih ya, Des ya. Sebenarnya ada tuh loh tips biar kita tuh bisa menikmati,
1: okay,
2: bisa menyantap daging, tapi tetap stabil kolesterolnya.
1: Nah, aku pengen tuh kayak gitu.
2: Darahnya
1: pengen,
2: tetap stabil.
1: Pengen banget. Biar aku bisa makan sepuasku, sesukaku gitu.
2: Iya kan?
1: Tanpa aku jaga.
2: Tetap harus jaga dong, gitu. Nanti over. Tapi okay, sebenarnya ada tipsnya, Des.
1: Oke, okay, gimana tipsnya?
2: Jadi kita bahas ya teman Pro 2 ya.
1: Yo.
2: Tips nih. Tips jaga kolesterol tetap stabil setelah menyantap daging kurban Idul Adha. Karena aku yakin banget teman Pro 2 hari ini pada menyantap daging ya teman Pro 2 ya. Tapi ternyata sebelum mungkin ada yang mau masak nih, baru mau masak atau masak buat besok, aku kasih tipsnya nih teman Pro 2.
1: Oke.
2: Menjaga kadar kolesterol setelah perayaan Idul Adha ini penting dilakukan biar konsumsi daging kurban tuh enggak bikin kamu kayak Desva tadi. Kolesterol teman Pro 2.
1: Oh no.
2: Yoi, karena konsumsi daging sapi, kambing maupun domba itu tetap boleh ya selama masyarakat mengatur porsi makan yang bijak, Des. Jadi jangan too much.
1: Ya gak apa-apa dong.
2: Jangan satu kambing kamu makan semua sendiri.
1: Ya kan namanya juga suka daging ya.
2: Kamu mukbang, terserah
1: aku dong.
2: Mukbang sekambing.
1: Terserah aku dong. Iya gak apa-apa kan.
2: Wow.
1: Dari kepala sampai buntut.
2: Wow. Sampai kuku-kukunya ya.
1: Emang ada ya kuku?
2: Ada, okay. Ada. Dan dilansir juga dari laman Halo Sehat Teman Pro 2 ya. Kita baca dari rri.co.id, oke.
1: Okay? Okay.
2: Daging kurban tuh tetap dapat dikonsumsi oleh pengidap kolesterol tinggi asal gak berlebihan aja setiap harinya gitu. Semua makanan hewan ini mengandung kolesterol semua. Bebek juga ada, ayam ada, telurnya semua ada. Yang sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membangun sel dan menghasilkan berbagai hormon teman Pro 2.
1: Oke. Okay. Oh, ternyata gitu ya.
2: Iya, ternyata kita tuh tetap butuh deh kolesterol okay tuh.
1: Dan ternyata teman Pro 2, tubuh yang punya kolesterol baik atau high density lipoprotein serta kolesterol jahat bernama low density lipoprotein yang perlu dijaga keseimbangannya teman Pro 2. Jadi konsumsi daging berlebihan ternyata bisa meningkatkan kadar LDL ya, sehingga bisa memicu penumpukan plak pada pembuluh darah tubuh teman Pro 2.
2: Bener banget teman Pro 2
1: gitu.
2: Ya kan, dah nih ya teman Pro 2 ya, kamu bisa dengan cara-cara ini teman Pro 2.
1: Apa tuh?
2: Selain memilih bagian rendah lemak, pengolahan daging dengan cara dipanggang
1: okay
2: atau dibakar ini juga bisa membantu mengurangi kandungan lemak berlebih.
1: Bener dong. Berarti
2: kalau makan sate kambing gak apa-apa
1: dong. Gak apa-apa dong. Ini gak apa-apa dong.
2: Ya tapi gak juga. Kalau kebanyakan juga bisa kolesterol ya teman Pro 2 ya. Dan masyarakat juga, kita-kita nih Des, walaupun suka sate kambing, tetap disarankan juga perbanyak konsumsi sayuran hijau dan buah untuk membantu mengurangi penyerapan kolesterol dalam darah itu, Des Pak.
1: Oh begitu. Tapi kan sapi juga makan rumput. Terus sapi kita makan, jadi gak apa-apa dong.
2: Tapi
1: ada
2: kan
1: kandungan sayuran.
2: Rumput yang dimakan sapi kan udah jadi itu.
1: Oh, jadi kita. Apa? Oh,
2: iya, gitu. Jadi lemak-lemak dia itu.
1: Oh, baiklah. Jadi intinya walaupun aku nih atau kita semua teman pro 2, kita suka makan daging walaupun banyak, ya tetap dijaga ya. Kita betul. Harus seimbangin dengan sayur hijau. Mm-hmm. Jadi sayur yang hijau aja ya. Atau sayur kan ada wortel.
2: Semua sayur pasti ada
1: sehat. Wortel orange. Wortel orange,
2: ya,
1: bukan
2: maksudnya
1: hijau.
2: Sayuran-sayuran,
1: oh,
2: Des.
1: Gitu.
2: Wortel tuh buah gak sih termasukan?
1: Nah, ini kalau di sop jadinya sayur.
2: Iya sih, kalau di jus jadinya?
1: Buah.
2: Buah, bingung juga.
1: Jadi bingung ya. Mm-hmm. Ya, begitu teman pro 2 ya.
2: Betul.
1: Lalu selain itu teman pro 2, ternyata gak lupa juga kita harus rutin berolahraga ya setelah mengkonsumsi makanan tinggi lemak selama perayaan Idul Adha ini, dan perlu menjadi perhatian masyarakat luas. Dan atau juga ada kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman manis, serta jarang memeriksa kolesterol, ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke.
2: Waduh,
1: siapa yang mau? Gak ada yang mau ya teman pro 2. Jadi tadi pantangannya dijaga teman pro 2 ya. Kalau suka makan daging ya diseimbangin dengan sayuran juga. Plus olahraga juga jangan lupa. Lalu
2: jangan
1: yang
2: lupa.
1: Biasa merokok atau apa tadi? Apa aja tadi ya?
2: Minuman manis.
1: Dan
2: minuman alkohol.
1: Nah, itu dihindari kalau bisa teman pro 2 ya. Sebisa mungkin
2: bahaya.
1: Ya. Bahaya ya.
2: Takutnya nanti kamu darah tinggi terus penyakit-penyakit lah, jangan sampai.
1: Tapi
2: kamu boleh menikmati, tetap menikmati daging kamu dengan cara-cara dibakar dan lain sebagainya teman pro 2 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih.
3: Woi, Mas. Ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar, toh. Ya.
4: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
5: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Yeay teman Pro 2, masih balik lagi bareng Deswa dan Atika di sini teman Pro 2.
1: Yes,
2: ya. Nyapa-nyapa lagi, kamu lagi apa teman Pro 2? Apakah sudah makan malam?
1: Ah.
2: Ya kan, pasti masakan udah pada matang.
1: Apakah
2: sih.
1: Apakah sudah blenger?
2: Oh iya, bisa jadi udah bosan, udah enak banget pengen cari dessert gitu kan. Mau keluar cari es krim. Aduh, teman Pro 2 seru banget ya, walaupun weekdays tapi ini tanggal merah jadi libur ya teman Pro 2. Cuman buat kita mah apa sih itu libur ya guys ya.
1: Tapi enak juga sih bisa nemenin teman Pro 2 di hari raya ini ya.
2: Iya sih, betul. Seru.
1: Ya siapa tahu ada yang mengirimkan masakannya ke sini gitu ya.
2: Boleh. Boleh.
1: Mana malah icip-icip di sini lagi.
2: Iya ya? Lagi.
1: Iya, nanti kita bisa masak sendiri Tika ya.
2: Bisa dong. Ya,
1: kamu kalau masak sukanya dimasak pakai apa? Dijadiin apa gitu?
2: Kalau daging sapi.
1: Heeh, sapi ya, sapi kambing. Sapi kambing.
2: Oke. Okay. Sate, kalau enggak tengkleng.
1: Tengkleng? Oh, yeah. Enak sih.
2: Ya kan. Jujur,
1: tapi tongseng, bisa bikinnya kamu. Masaknya bisa.
2: Sate
1: udah
2: bisa.
1: Udah pernah.
2: Belum.
1: Oke.
2: Ya emang kenapa sih?
1: Iya, maksudnya iya,
2: kan
1: iya,
2: biasanya mama aku yang masakin.
1: Iya, nanti masak sendiri gitu kan. Tapi enak sih.
2: Tapi aku pinginnya itu, pingin aku kasih
1: apa?
2: Ke tukang itu loh, yang biar jadi daging slice itu loh.
1: Oh, didandak ya kan? Nih gitu toh, didandak kayak gitu toh, di slice beef gitu.
2: Iya. Jadi barbeque-an deh.
1: Wah enak sih.
2: Bisa sih Des.
1: Udah pernah belum kayak gitu?
2: Aku belum pernah gitu. Sih, belum pernah.
1: Ya sama sih. Tapi kalau bisa oke loh ya.
2: Iya kan.
1: Mungkin ya, yang tahu teman Pro 2 ya, mau dandanin di mana nih? Mana di make upin lagi di dandanin?
2: Enggak, di makeover enggak.
1: Nah.
2: Oke, teman Pro 2. Dan seperti biasa, oh kita baca WhatsApp dulu aja ya.
1: Oke boleh, boleh buat teman Pro 2 yang mau spill juga. Udah masak apa aja hari ini, dagingnya dimasak apa juga boleh teman Pro 2 ya. Entah itu tengkleng, entah itu nasi goreng
2: kambing.
1: Gitu kan.
2: Bisa, enak tuh.
1: Atau ada
2: dibikin,
1: yang apa gitu.
2: Nasi kebuli.
1: Oh nasi kebuli.
2: Bisa juga.
1: Ya kasihan banget
2: bikin
1: nasinya rendang. Dibuli terus ya.
2: Enggak.
1: Ya kan kebuli, enggak sengaja kebuli. Kebuli.
2: Rasa ingin...
1: Gimana?
2: Mic-nya Deswa tinggi nih teman Pro 2.
1: Aduh, oke baiklah kita ke WhatsApp dulu kali ya.
2: Okay.
1: Ada siapa nih Tika?
2: Ada Kak Iki Dias.
1: Hai Iki Dias.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir batin untuk Deswa, Sakep dan Tika Shantik.
1: Asik. Oke, maaf lahir batin juga ya dan selamat Hari Raya Idul Adha.
2: Sama-sama
1: Iki di sana ya.
2: Kak
1: Iki. Sama-sama.
2: The only one, the one and only Iki Dias from Kupang mau request lagu dari ST12 judulnya Kebesaranmu.
1: Oke. Kalau ada nanti coba aku cari dulu ya Iki ya. Tapi kalau misalkan gak ada mungkin ada request
2: apa,
1: lagu
2: Iki?
1: Lain Iki ya. Sekalian nanti.
2: Yes. Iki mau welcome dua anak mama Maria Veronica dan Om Strom. Ada Marice dan juga Eddie Ewaks.
1: Oke.
2: Dan Kak Iki juga seperti biasa ya, selamat Hari Raya Idul Adha juga buat teman-teman muslim yang stay dalam WhatsApp grup berteman yang kompak pantau Pro 2. Ada Abdul, Jatmiko, Ulfa, Indra, Muhajir, Yufren, Medali, Pace dan semuanya. Banyak ya Kak Iki ya. Ingat-ingat kalau makan gulai kambing kurban ojo ke susu, nanti lengkuas dipikir daging kambing otomatis keselak.
1: Aduh.
2: Waduh, ya juga
1: PR
2: sih.
1: PR nanti ya.
2: Iki punya pantun khusus buat teman-teman muslim yang merayakan Idul Adha. Couple detik Tika yang baca, Deswa bantu cakap.
1: Siap dong, Iki.
2: Oke, baca ya.
1: Yes.
2: Daun pandan tegak berdiri.
1: Cakep.
2: Lurus disusun tampaklah rapi.
1: Cakep.
2: Detik ikut lebaran kurban hari ini lagi. Marilah detik Pererat silaturahmi. Pasti dong.
1: Pastinya dong ya. Kita semua saudara teman perdua ya.
2: Betul, benar-benar.
1: Jangan putus silaturahminya.
2: Benar. Menanam padi mendapat beras.
1: Cakep.
2: Warnanya putih harum baunya.
1: Cakep.
2: Detik jalankan kurban secara ikhlas. Yuh. Untuk detik berbagi dengan sesama. Wih,
1: amin.
2: Pasti dong.
1: Yeah. Thank you.
2: Siput berjalan perlahan-lahan.
1: Cakep.
2: Kuda berlari secara kilat.
1: Cakep.
2: Binatang ternaknya detik untuk berkurban.
1: Yeah.
2: Detik pilih yang jantan berbadan sehat.
1: Wih,
2: yang maco pokoknya.
1: Iya, iya, aku kemarin abis lihat di sosmed, kan banyak sekarang ya di sosmed tuh seliweran sapi, kambing gitu ya. Entah ada yang lomba, ada yang dikurban dan lain sebagainya. Wah, ternyata ada ya sapi jumbonya yang super
2: ada.
1: Jumbo gitu ya.
2: Yang berotot ada.
1: Yang berotot juga.
2: Iya kan?
1: Wah,
2: iya.
1: Kontes sapi berotot ya.
2: Des, dia lemaknya dikit banget, Des.
1: Ototnya
2: semua.
1: Itu kalau disembelih terus dimasak itu
2: alot dong.
1: Iya ya. Kan berotot ya.
2: Iya makanya keras nggak sih malah.
1: Kalau di presto juga tetap alat ya.
2: Iya benar-benar. Malah yang dicari yang banyak lemaknya ya berarti ya.
1: Iya makanya.
2: Iya
1: ada
2: sih.
1: Loh ternyata ya teman prodo ya. Kalau kambing yang berotot aku belum lihat sih selama ini ya di sosmed-sosmed belum ada seliweran kambing berotot gitu.
2: Okay,
1: banyaknya
2: iya.
1: Sapi berotot
2: ya?
1: Gitu ya.
2: Iya sih.
1: Keker-keker gitu. Keren badannya bagus.
2: Macho-macho
1: ya.
2: Maco-maco ya.
1: Badanku aja kalah sama sapi.
2: Iya sih Des.
1: Oh gitu.
2: Mungkin sapinya nge-gym terus kali ya.
1: Iya diajak lari mulu itu
2: bisa
1: kayaknya.
2: Bisa jadi sih.
1: Makanya ya oke okay.
2: Apa
1: lanjut.
2: Sih
1: yuk.
2: Terakhir ya. Sinar matahari berseri-seri melihat detik bersukaria. Alangkah detik senang hati. Detik menjalani hari Idul Adha.
1: Wah senang sekali.
2: Widih.
1: Kita sudah menunggu-nunggu hari ini teman
2: produk
1: dari jauh-jauh
2: iya
1: hari. Aduh ini kayak pengen cepet toh kapan toh Idul Adhanya toh gitu
2: iya,
1: kan.
2: Soalnya mau mukbang ya Des ya.
1: Iya
2: bener-bener.
1: Iya bener.
2: Dan ke detik Deswa ganteng pasti kangenin. God bless you, gue butuh uang buat beli sapi dan kambing kurban. Waduh makasih juga Kak Iki pantun dan salam-salamnya ya. Happy Eid Adha juga buat kamu.
1: Yes you.
2: Lanjut lagi dari KRBM Family.
1: Oke okay, dari RBM Family. Selamat
2: yes.
1: petang Pro 2.
2: Petang,
1: selamat petang
2: kakak.
1: Juga ya. Nah kalau dari RBM Family, kalau aku dagingnya baru direbus aja, masaknya besok.
2: Waduh, besok kita berarti ke rumah Kak RBM.
1: Bolehkah ini? Ya.
2: Oh iya juga jadi, sih, di sekarang direbus dulu biar empuk,
1: biar
2: ya.
1: Empuk
2: dimarinasi dulu.
1: Marinasi di presto.
2: Tuh.
1: Nah setelah dimarinasi jangan lupa dimari makan.
2: Oh benar,
1: iya.
2: Dan mari mengajak-ngajak.
1: Iya
2: gitu.
1: Makanya.
2: Aduh jadi pengen makan daging.
1: Mungkin tadi karena capek ya ini abis
2: iya,
1: kan rewang biasanya
2: rewang,
1: kan ikut rewang ya
2: rewang.
1: Terus bumbu dulu rebus dulu nah masaknya besok.
2: Betul.
1: Gitu istirahat dulu ya
2: iya.
1: Nyatenya besok
2: malah enak loh kan udah sepi ya udah nggak terlalu chaos gitulah tinggal
1: iya.
2: Menikmati aja masakannya.
1: Waduh,
2: gitu
1: jadi nggak sabar banget. Nih ke rumahnya RBM Family.
2: Waduh mana belum apa-apa udah dihabisin Desva lagi aduh. Oke okay, thank you ke RBM Family
1: udah ya.
2: update ya besok boleh lo di
1: iya,
2: fotoin
1: rencana,
2: ya
1: rencana besok mau dimasak apa nih RBM Family ya entah jadi menu baru menu resep andalan sendiri turun temurun keluarga gitu
2: bisa
1: kan kalau ada
2: jadi.
1: Ya nanti buka warung ya.
2: Waduh boleh gitu kan kita mampir gitu.
1: Yoi.
2: Kan boleh besok update lagi ya hasil masakannya ke RBM Family.
1: Yep.
2: Oke teman Pro 2 seperti biasa ya seperti yang selalu kita lakukan di sore ceria
1: okay.
2: Ini di jam segini teman Pro 2 apalagi kalau bukan batik
1: bahas tingkah dan karya anak muda.
2: Kamu lagi di segmen Batik.
1: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
2: Dan pastinya relate banget sama kamu.
1: Bareng Desva.
2: Atika juga.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada, dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Lanjut lagi kita ke batik teman Pro 2 ya, bahas tingkah dan karya anak muda.
1: Let's go.
0: Lagi viral banget nih teman Pro 2, salah satu game video game ya Des ya. Yang sebenarnya ini jadi pro kontra sih, karena ternyata banyak juga yang mungkin penggunanya itu kurang tepat dalam
1: salah sasaran.
0: Dalam
1: memanfaatkan
0: game ini. Iya Des, yaitu Roblox teman
1: Roblox
0: kedua.
1: Ya.
0: Iya, jadi kan waktu itu sempet ya, ternyata Roblox tuh gak bisa buat anak-anak gitu loh. Dan banyak ada kayak side effect-nya gitu lah buat anak-anak gitu kan. Tapi ternyata nih teman Pro 2 ya, ada good news. Jadi ternyata sekarang Roblox resmikan Roblox Kids dan Slack di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun nih Des.
1: Ada solusinya berarti ya.
0: Yoi teman Pro 2. Nah nih ya teman Pro 2 ya, Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun teman
1: Pro
0: 2.
1: Banget.
0: Peluncuran fitur ini ya Des ya, merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox dan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, serta disebut selaras dengan implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dan perlindungan anak atau PP Tunas, yang tujuannya tuh buat memperkuat perlindungan anak itu tadi di ruang digital Des Pak.
1: Dan lewat pembaruan ini teman Pro 2, Roblox ini juga menghadirkan dua jenis akun baru. Ada Roblox Kids untuk usia 5 hingga 12 tahun. Dan ada Roblox Select ya untuk usia 13 hingga 15 tahun ya. Jadi walaupun di bawah 16 tahun masih dibagi lagi.
0: Betul.
1: Jadi dua ternyata ya. Ada Kids dan Select tadi. Lalu sistem ini juga menggabungkan verifikasi usia teman-teman kedua. Ada juga pembatasan akses konten berdasarkan umur, moderasi berkelanjutan, serta kontrol orang tua dalam satu kerangka perlindungan. Lalu pengguna Roblox Kids ini hanya bisa mengakses game dengan label konten minimal atau mild ya, dan tidak dapat menggunakan fitur komunikasi. Takutnya ya kayak gitu lah ya.
0: Betul.
1: Kalau fitur komunikasinya ada.
0: Karena kan ada oknum-oknum yang nakal ya Des ya, iseng gitu loh.
1: Bener, dan sementara itu kalau pengguna yang Roblox Select ini bisa mengakses game hingga kategori moderate dengan fitur komunikasi yang dibatasi dan memerlukan persetujuan dari orang tua.
0: Penting sih emang.
1: Jadi semua yang di bawah 16 tahun perlu kontrol atau
0: juga
1: ya persetujuan dari orang tua.
0: Bener.
1: Kalau mau main game Roblox.
0: Benar
1: gitu.
0: Dan berarti lumayan strict ya berarti ya persyaratannya juga ya.
1: Iya. Untuk membatasi ya karena ya penting juga ya karena kemarin juga sempat marak-maraknya isu-isu itu ya terkait yang di bawah umur main Roblox tuh kayak gimana gitu kan.
0: Betul.
1: Ada side effect-nya juga gitu.
0: Benar. Dan ada salah satu chief safety officer dari Roblox sendiri teman Pro 2, Matt Kaufman, katanya bilang kalau pembaruan ini tuh bertujuan memastikan anak-anak hanya mengakses konten yang sesuai sejak pertama kali main aja gitu. Dan selain di Indonesia, fitur tersebut juga mulai diluncurkan di Selandia Baru, ada Australia juga, dan Belanda sebelum diperluas secara global dalam beberapa bulan ke depan. Oh, masih bisa luas lagi deh, masih banyak lagi berarti ya negara-negara yang bakal ada ini.
1: Betul, tapi ternyata keren ya, ada solusinya dan bukan berarti yang di bawah umur tuh nggak boleh main Roblox, tapi memang dikasih solusi dengan pembatasan dan persetujuan dari orang tua teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Lanjut okay. lagi teman pro 2.
1: Kita baca WhatsApp dulu kali ya Des.
0: Oke, baiklah. Mumpung kita nemenin sampai jam 8 malam nanti teman pro 2, karena Music Live Chat-nya ikut libur dulu ya.
1: Iya, karena yang enggak libur adalah
0: kita.
1: Betul. Ada dari Rendra.
0: Hai Rendra.
1: Wah, mungkin tadi yang join di TikTok ya, Des.
0: Oh iya juga, tadi kita live TikTok ya, tapi udah agak tadian.
1: Betul.
0: Katanya, nanti lagi enggak? Nanti
1: kan udah jaga malam, Bro, bentar lagi. Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Oke, katanya sore menjelang malam, Kakak.
0: Yes. Sore menjelang malam juga ya.
1: Ya iya. Kenapa sih, Des? Kok kayak gitu sih kamu?
0: Gak gimana-gimana.
1: Nah, ya, katanya ya, request ya, lagunya Fizz dong biar semangat nih.
0: Weh,
1: lagi Fizz. On the way katanya.
0: Fizz.
1: Yoi, Fizz. Katanya mau yang tarot.
0: Oke.
1: Lama juga sih gak dengerin lagu itu ya.
0: Lama gak dengerin lagu ini.
1: Oke.
0: Ini kalau boleh tahu OTW kemana nih, Kak?
1: OTW kemana, Kak Rendra?
0: Oke, baiklah.
1: Kak Ray.
0: Rendra kan?
1: Rendra. Tapi kemana nih? Boleh kali update dengerin detik di mana nih, di jalan mana nih, gitu.
0: Mungkin
1: kan?
0: Teman perdua yang lain juga yang lagi OTW di perjalanan juga dengerin kita, boleh dong request lagunya buat nemenin kamu di malam hari ini. Pengen lagu apa? Boleh banget. Atau yang di rumah aja belajar mungkin? Iya, asik belajar
1: ya kan,
0: lagi.
1: Sekolah ya, udah masuk ya. Besok tuh masih libur gak sih?
0: Enggak besok
1: kan? Masuk kan?
0: Aduh, sekarang kalendernya gimana ya?
1: Harusnya sih masuk ya, liburnya hari ini.
0: Ya, buat yang di rumah aja mungkin belajar atau cuma enjoy atau baca buku, novel mungkin
1: nyantai-nyantai
0: aja gitu ya. Boleh juga sharing sama kita atau mau request-request lagu.
1: Boleh
0: lagu
1: dong.
0: Apa boleh banget teman pro 2 sampai jam 8 ya nanti ya bareng detik gitu.
1: Di 081-327-866-966 ya teman pro 2 ya.
0: Yes you.
1: Lanjut lagi ada siapa Des?
0: Ada dari Jaden. Oke, dari Jaden, teman pro 2 Jaden ya. Kayaknya baru deh ini ya.
1: Baru.
0: Ini belum di-save ya. Kita izin save juga kalau boleh nih Jaden ya. Oke, katanya selamat malam detik ya.
1: Malam
0: juga. Halo Jaden, salam kenal juga ya.
1: Hari ini banyak cowok-cowok yang join ya. Senang
0: iya,
1: sih.
0: Iya, cowok-cowok. Biasanya emang cewek-cewek ya?
1: Atau cowok-cewek sih.
0: Campur.
1: Malam ini.
0: Tapi tadi yang cewek kayaknya baru. Tadi banyakan cewek.
1: Banyak
0: hari
1: cewek.
0: Ini banyakan hari cewek.
1: Ini sih, ya.
0: Tadi cewek, sekarang baru cowok.
1: Iya.
0: Mungkin biasanya cowok tuh muncul di malam hari.
1: Benar,
0: ya?
1: Pas lagi ya mau pergi-pergi gitu atau lagi nyantai gitu ya.
0: Iya, ini mau request lagu aja ya. Salam dari Lombok.
1: Wow. Jauh sekali from Lombok.
0: Wow, ini beneran ini.
1: Dengerinnya di RRI Digital.
0: Atau gimana ini? Oke, baiklah dari Lombok. Kita sebelumnya belum pernah ya yang dari Lombok ya?
1: Belum.
0: Kayaknya baru
1: belum.
0: Ini. Biasanya dulu dari Kupang. Paling
1: Kupang,
0: jauh dari mana ya?
1: Kupang mah banyak, Des.
0: Iya, Iki Dias pun dari Kupang gitu ya.
1: Kalau Jaden dari
0: Lombok.
1: Wow, jauh banget.
0: Iya,
1: dengerin produknya pakai app dong.
0: Iya, ya
1: kan?
0: Iya sih. Iya harusnya ya. Nah, ngomongin app ya, teman produk app lagi ya. App.
1: Aplikasi.
0: App lagi.
1: App game dong itu.
0: Ya, aplikasi kok panas banget ya by the way
1: ya. Sorry.
0: Oke, ngomongin aplikasi buat kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin Pro 2 atau radio RRI ya. Seluruh Indonesia bisa download RRI Digital aplikasinya. Bisa kamu download di Play Store maupun App Store ya teman Pro 2, udah ada, boleh dicek, di-download. Kamu bisa dengerin RRI seluruh Indonesia, Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan ada berita-berita lainnya gitu. Kamu coba download aja, nanti pasti ketagihan.
1: Iya benar sih. Karena seru-seru ya.
0: Iya betul. Lanjut, Jaden tadi mau request lagu Viva La Vida aja dari Coldplay.
1: Oke, wah, ini semangat-semangat nih lagunya.
0: Yes,
1: nih.
0: Okay, lagunya semangat-semangat tadi dari Fizz ya, dari Tarot, lalu Viva La Vida. Oke, baiklah, dan mungkin yang lainnya yang mau request lagu masih
1: ditunggu
0: ya sampai jam 8 malam nanti, dan kita nanti akan kasih info juga buat kamu ya.
1: Yes.
0: Seputar anak muda aja. Enjoy teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Oke, teman Pro 2, informasi terakhir kita mau kasih info tentang film horor.
1: Kok bunyi? Hah? Oke. Okay. Tadi bunyi enggak sih?
0: Enggak.
1: Emang enggak ya? Ngung gitu. Ngung.
0: Aku enggak pakai gitu.
1: Oh iya, headphone. Kan kamu enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Nih, karena mic 1 terlalu dekat dengan mixernya. Jadi
0: kamu
1: aku
0: tuh terlalu dekat sama aku jadinya.
1: Oke, okay, kita LDR dulu kali ya. Agak yes. Jauhan kali ya. Nih, ngapain?
0: Jadinya ada tulit-tulitnya.
1: Yoi, ada yang absen tuh. Ada yang absen.
0: Oh, iya. Oi. Ada siapa nih absen bareng detik di sini, kita cek dulu.
1: Asik. Ada ya? Ini dari
0: Oh, ada Quincy. Katanya absen, Kak. Hai.
1: Halo.
0: Mau request dong, boleh.
1: Yes, request lagu apa, Quincy? Apa ini, Quincy? Kok boleh kayak enggak asing ya foto profilnya?
0: Masa?
1: Ya? Kayak pacarnya siapa gitu.
0: Oh ya?
1: Iya enggak sih?
0: Iya siapa, kan? Bro?
1: Kayak siapa gitu.
0: Wih. Bukan dari situ, Bro.
1: Bukan. Oh iya ya.
0: Ini nanti nge-scroll kan lagi. Duh, kamu tuh gimana sih?
1: Oh iya juga. Oh, sedia aku sebelum hujan.
0: Oke.
1: Okay. Kenapa akhir-akhir ini banyak yang request selama lagunya Ikitaf ya?
0: Iya ya, kenapa ya?
1: Kenapa? Ada. Oh, wih. Ada apa tuh? Wih. Oke. Sabar.
0: Kok agak toa ya?
1: Selalu kayak gitu, seperti biasa. Sedia aku
0: sebelum hujan. Apa okay. Yang kau butuh? Oke, okay, nanti diputerin ya.
1: Nanti aku puterin ya.
0: Thank you udah absen.
1: Buat ya, kamu yang pengen absen di menit-menit terakhir ini, teman Pro 2, sebelum kita out ya, karena penjaga malam ternyata sudah datang.
0: Benar, apa kita sudahi sekarang?
1: Gimana ya, kan biasanya kalau penjaga malam sudah datang kita langsung out gitu ya.
0: Iya, makanya
1: yang lanjutin langsung penjaga malam.
0: Bener, gitu. Tahu tuh penjaga malam.
1: Oke, info terakhir buat kamu dah.
0: Yoi, ada ya. Info dari film Dukun. Waduh,
1: ini masuk ya suaranya ya. Waduh, kita
2: Woi,
1: gimana ini? Saya kaget ya, ini mungkin teman Pro 2 juga kaget deh di sini.
0: Jujur kaget.
1: Aduh.
0: Waduh.
1: Oke.
0: Maaf, Om ini sempat.
1: Aduh. Iya.
0: Agak sedikit chaos ya di sini.
1: Mana yang sana enggak denger lagi.
0: Iya lagi.
1: Aduh.
0: Oke, teman Pro 2, ada film Dukun Magang yang siap membawa elemen menegangkan sekaligus menggelitik melalui genre horor komedi.
1: Oh, ini horor tapi komedi ya.
0: Benar.
1: Ini ngeri tapi lucu.
0: Tapi lucu ngekek.
1: Ngekek.
0: Gitu. Dan film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop pada 18 Juni 2026 mendatang.
1: Oke, masih bulan depan sih.
0: Benar. Kayaknya Juni banyak film baru ya,
1: yes.
0: Perasaan.
1: Sebenarnya tahun ini banyak film bagus-bagus ya. Tapi
0: iya. Yeah.
1: Yeah. Campur.
0: Tapi kita belum nonton sama sekali ya, Des ya. Please deh. Kenapa ya? Kita kok jarang
1: makanya,
0: nonton ya?
1: Kenapa ya? Jarang banget ya.
0: Tahu.
1: Aduh.
0: Entahlah, teman-teman. Yeah.
1: Oke, lanjut.
0: Nah, nih ya teman Pro 2 ya, Dukun Magang ini bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan Natanio dalam menghadapi petualangan mistis teman Pro 2. Nah, Raka ini adalah seorang mahasiswa skeptis yang target hidupnya tuh sangat simpel, yakni lulus skripsi demi menyelesaikan masa studinya. Kisah awalnya teman Pro 2 saat Rama Game Z. Bukan. Aduh, malu mati semua lagi.
1: Bukan.
0: Saat Rama terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang diperankan oleh Hana Saraswati. Nah, Sekar ini digambarkan sebagai mahasiswi cerdas yang memikul tanggung jawab besar karena dirinya tuh ya merupakan sosok pewaris tradisi keluarganya, Des.
1: Waduh.
0: Horor nih ya kalau udah masuk tradisi ini udah serem.
1: Oh, turun temurun ya. Bener. Mungkin bisa ngelihat apa gitu kan?
0: Iya.
1: Atau apa gitu kan?
0: Oh, yang horor-horor.
1: Gitu. Kalau aku bisa ngelihat uang.
0: Sama sih. Pokoknya uang yang tak terlihat juga bisa dilihat.
1: Iya.
0: Apa? Saldo.
1: Oh, saldo. Oke. Terus gimana, Tika?
0: Udah gitu aja.
1: Oh, udah gitu aja ya. Oh, udah gitu aja ternyata ya. Aduh. Oke, Dukun Magang teman Pro 2, salah satu film baru tadi, horor komedi ya, yang akan tayang di bulan depan. Tuh. 18 Juni 2026. Dan mungkin bawah ada enggak bawah itu?
0: Kenapa yang mana, Des?
1: Itu. Dan mungkin ada seluruh jajaran cast ya. Ini mengajak bagi masyarakat luas ini untuk beramai-ramai menyaksikan keseruan petualangan mistis ini di bioskop terdekat kamu, teman Pro 2, dan tayang perdana di Juni mendatang ya. Ini karya sinematik juga siap menyajikan hiburan penuh tawa dan suasana mistis yang menegangkan buat kamu. Yang pengen bareng pacarnya nonton atau bareng keluarga
0: atau
1: yang film yang horor ngeri tapi ya ada lucunya juga, bisa cekekekan mungkin ya nanti teman produser ya.
0: Kecekek.
1: Bukan kecekek ya. Celelep. Bukan celelep itu.
0: Itu rendang
1: Bredido ya, bukan. Ya okay. Yang ada ngeri, ada guyunya juga bisa kamu tonton salah satu film horor komedi adalah apa tadi? Dukun Magang.
0: Dukun Magang, teman
1: Pro 2. Betul sekali. Alright, okay. Teman Pro 2, masih ada waktu lagi?
0: Betul, itu tadi teman Pro 2, jadi info terakhir kita di sore ceria nih ya Des ya. Habis ini bakalan dilanjut lagi di Jaga Malam bareng penyiar favorit kamu. Udah ada siapa? Tadi
1: Rama Gemzi.
0: Rama Gemzi. Gak mungkin dong.
1: Oh enggak, tadi udah
0: bukan
1: siang
0: dong.
1: Ya? Bukan.
0: Rifki Minov. Bukan kan tadi dia udah siaran. Siang, harusnya kan sama Anda. Tapi dia memilih siang, emang semaunya sendiri memang ya anak itu ya.
1: Kayaknya lagi musuhan ini.
0: Iya sih, kayaknya lagi itu ya, apa namanya, lagi slack.
1: Iya, slack. Roblox tadi.
0: Enggak, beda. Oke deh teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah join detik hari ini teman Pro 2. Jangan bosan, jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro FM. Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Terima kasih semua yang udah join detik sore ini. Oh, dari Kak Catur katanya terima kasih detik. Oi. Sama-sama. Kak Catur kamu lama enggak join ya ke detik ya. Join cuman buat pamit. Oke. Fine. Kalau gitu kita pamit undur diri dulu ya. Bye bye teman Pro 2. Terima kasih.
1: Yoho. Oh udah ya ini ya.
0: Udah dong.
1: Ngapain lagu berarti ya.
0: Yoi.
1: Oh ya udah. Ngapain lagi gitu. Deh. Sedia kesebelum hujan buat kamu teman Pro 2.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Serial populer Emily in Paris Teman Pro 2 dipastikan akan berakhir di musim ke-6 yang kini tengah memasuki proses produksi. Netflix mengumumkan musim terbaru tersebut menjadi penutup perjalanan Emily, karakter yang diperankan oleh Lily Collins, seorang eksekutif pemasaran asal Chicago yang menjalani kehidupan baru di Paris dan Eropa. Kreator serial Darren Star Teman Pro 2 menyebut serial ini sebagai perjalanan panjang yang berkesan dan musim ke-6 yang akan menjadi bab terakhir kisah Emily. Selain Lily Collins, serial ini juga dibintangi Filipin, Ashley, Lucas, hingga Lucian. Dan sebelumnya, resmi ditutup Emily Paris menjadi salah satu tayangan paling populer di Netflix.
0: Info Pro 2.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, BTS kembali mencetak sejarah di tangga lagu Billboard setelah album Arirang bertahan di posisi 10 besar Billboard 200 selama 9 pekan berturut-turut per 24 Mei 2026. Pencapaian ini Teman Pro 2 menjadikan Arirang sebagai album pertama dari musisi Korea yang mampu bertahan selama 9 minggu di jajaran 10 besar Billboard 200. Album tersebut sebelumnya debut di posisi pertama pada bulan Maret dan mampu mempertahankan puncak tangga lagu selama 3 pekan awal perilisannya. Menurut data Teman Pro 2, Arirang mencatatkan sebanyak 42.000 unit album ekuivalen pada periode pelaporan terbaru yang berakhir 21 Mei. Perhitungan tersebut mencakup penjualan fisik, unduhan digital, serta aktivitas streaming. Dan keberhasilan ini Teman Pro 2 semakin mendegaskan dominasi BTS di pasar musik global sekaligus memperlihatkan popularitas mereka yang tetap kuat di Amerika Serikat meski persaingan industri musik internasional semakin ketat.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Jaga malam teman berdua sampai jam 12 malam nanti barengan sama JJ Majenta. Gimana kabar kamu di hari ini? Sudah makan daging kambing dan daging sapi kah teman berdua? Yang pastinya sudah dimasak ya. Jangan makan dengan keadaan masih mentah. Kalau doyan sih jangan ya, nggak boleh ya teman. Boleh nggak sih? Ya janganlah ya, mending dimasak teman berdua, lebih enak dimasak ya. Kalau ada yang lebih enak ya, kenapa cari yang nggak enak gitu? Gimana, ada cerita apa di hari ini? Boleh banget ya, masih seputar hari raya Idul Adha, karena hari ini juga bertepatan dengan hari raya Idul Adha teman berdua. Kalau aku sih tadi ya sholat id, habis itu ya sedikit lihat penyembelihan di, tapi sedikit aja teman berdua, karena jujur aku gak tega liatnya. Aku tuh dari kecil gak tega buat lihat penyembelihan begitu-begitulah ya. Gimana di sekitar kamu, di daerah kamu, di rumah kamu teman berdua? Ada cerita apa yang bisa kamu share? Langsung boleh ke WhatsApp 081327866966. Topik atau update informasi ya di malam hari ini, bolehlah ya nanti kita pikirkan bareng-bareng teman berdua. Pokoknya buat kamu jangan kemana-mana, di sini aja jaga malam zona nyaman sampai jam 12 malam nanti. Kita ke Gea Indrawari dengan Seribu Kali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

WhatsApp dari RBM Family, teman berdua ya. Selamat malam berdua. Selamat malam RBM Family. Gimana kabar kamu di hari ini ya? Sama, aku juga di rumah aja, Bray. Gak melihat penyembelihan. Soalnya gak tega. Tuh, ya kan? Sama ya kita RBM Family ya. Karena gak tahu ya, aku dari dulu tuh gak tega, teman berdua, buat lihat penyembelihan kurban ya di hari raya Idul Adha gitu. Kayak, aduh gak tega lah. Aku tuh mending nombo tadi we lah ya. Karena ya dari kecil pasti seperti itu, teman berdua. Kayaknya gak terbiasa kali ya, atau gimana ya. Kadang kalau, dan untungnya ya teman berdua ya, sampai sekarang di lingkunganku tuh aku tuh tidak pernah dimintain tolong buat ikut nyembelih gitu. Karena udah pasti tak tolak ya. Karena bukan apa-apa, karena aku gak tega, teman berdua. Kadang lihat tadi di postingan ini ya, kadang lihat di postingan gitu juga sapi atau kambing yang mau disembelih gitu, kayaknya kok kelihatan sedih sekali ya hewan-hewan kurban itu, teman berdua. Jadi aku semakin merasa sedih gitu. Tadi di postingan Dokter Tirta juga, sapinya Dokter Tirta ya tuh. Di foto sama Dokter Tirta kayaknya kok sedih banget itu. Jadi aku rasanya aduh gak tega gitu loh ya. Buat kamu yang tega ya. Oh yang tega enggak dong ya. Yang apa ya, yang kuat kali ya. Melihat penyembelihan, respect teman berdua ya. Dari catur. Aduh. Apa sih bro? Woi. Korang kok begitu loh ya, janganlah begitu-begitu, Bray. Ini apa sih? Enggak, bukan gitu. Karena emang ini, aduh chatnya catur nih gak bisa di on air. Ini loh teman berdua ya. Tadi ini aja ya yang ngirimin gambar inilah ya. Ngirimin gambar ini ya. Aduh, siapa ya? Boleh gak disebut gak sih? Gak usah juga lah ya. Penggiat vegetarian lah pokoknya teman berdua ya. Ini catur ngirimin gambar gitu. Penggiat vegetarian gitu. Ini komen juga maksudnya karena sibuk. Jadi gak diminta tolong gitu. Enggak, Bray. Gitu. Janganlah begitu. Duh, saya tuh masa WhatsApp gak pernah di on airin loh ya. Bukan gitu, catur. Oi. Thank you ya, brother. Kamu ikut bantuin gak catur di penyembelihan? Kayaknya kamu juga gak dimintain gak sih? Gak dimintain buat bantuin gak sih kamu? Iya kan? Alasannya sama kan? Alasannya sama yang seperti kamu bilang bro, ya gak? Jangan gitu kamu. Kamu ini cari temen loh sebenarnya ya. Kita aminkan saja ya brother ya. Amin. Nah, di malam hari ini ya kayaknya topik ya teman berdua ya. Topik bahas ini kali. Bahas ya seputar hari raya Idul Adha. Oh ngirim video. Boleh. Kita coba play ya. Oh ngirimin video sapi. Oh oke. Ini video kapan bro? Dari mana nih video ini? atau jangan-jangan ini sapi yang diberikan ya teman berdua ya sama Bapak Prabowo Subianto ya. Karena Bapak Prabowo juga memberikan sapi ya. Jadi 1098, correct me if I'm wrong teman berdua ya. Catur, apakah ini salah satunya catur ya? Boleh ya diberitahukan, diinformasikan ya catur ya. Oh ini sapinya gede loh ya teman berdua, kayak sapi. Apa ya ini jenis sapinya tuh? Loh, enggak. Loh, saya tuh cuma nanya, apakah ini sapi dari Bapak Prabowo Subianto gitu. Kan Pak Presiden bagi-bagi tuh ya teman berdua sapi ya. Di daerah kamu ini tersalurkan juga kah atau seperti apa teman berdua, karena sapinya sih gede banget ya. Kayaknya dari gambarnya tadi aku lihat di X di Twitter teman berdua ya. Sapinya gede-gede, mantap. Terima kasih Pak Presiden ya, Pak Prabowo Subianto ya. Teman berdua, kita masih bahas-bahas ya seputar Hari Raya Idul Adha nanti ya. Topiknya seputar itu aja teman berdua ya. Buat kamu yang mau WhatsApp ya boleh-boleh banget. Catur masih mengetik. Ayo bro, ditungguin nih ya.

0: Waktunya makan. Kalian lauknya apaan? Lihat dong.
1: Aku lauknya cuma ini sih.
0: Ya, lauknya cuma begituan.
1: Kok kamu gitu sih? Biar cuma begini, tapi aku udah seneng kok dibawain bekal kayak gini.
0: Lihat nih, bekalku dong. Nasi, ada sayurnya, pakai daging pula. Terus dibawain buah kualitas super. Nggak lupa dibawain susu juga. Lengkap banget kan? 4 sehat 5 sempurna ini.
2: Hey Andre, kamu jangan gitu dong. Bella, kamu sabar ya sama tingkahnya Andre. Tenang aja, kan ada program makan bergizi gratis di sekolah kita. Jadi Andre gak bisa tuh pamer lauk makan siangnya dia, karena lauknya kita nanti bakalan sama.
1: Oh ya? Yang benar.
2: Iya, jadi jangan sedih lagi ya.
1: Makasih ya Cindy.
2: Sama-sama. Eh Andre, kan makananmu enak nih. Sini, bagi-bagilah.
0: Iya deh, iya. Aku bagi nih.

Wildflower, coming from Yungkai teman berdua, bukan yang dari Billie Eilish ya. Karena ada Wildflower-nya Yungkai, ada Wildflower-nya Billie Eilish juga teman berdua. Kita ke topik di malam hari ini ya, karena hari ini hari raya Idul Adha. Jadi ya, iya tema kita, topik kita di malam hari ini ya seputar perdagangan aja gak sih?

Baru aja Catur juga update info teman Pro 2 ya. Tadi Catur bilang di berita sapi yang nyemplung di sumur itu kecamatanku Bray, yang akhirnya sapi tersebut meninggal. Oh iya kah? Ini Catur juga kirim link beritanya teman Pro 2 ya. Jadi seekor sapi kurban milik warga tercebur ke sumur sedalam sekitar 10 meter di Dukuh Tinggen. Gitu ya bacanya ya. Desa Duet, Kecamatan Wonosari, Klaten. Hari ini ya, Selasa teman berdua. Kemarin ya. Dan sapi senilai 24 juta itu ya teman berdua ya. Akhirnya mati setelah proses evakuasi selama berjam-jam. Ah, sedih banget. Insiden teman berdua ya bermula saat sapi seberat sekitar 3 kuintal hendak dinaikkan ke mobil untuk dikirim ke kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Namun sapi tiba-tiba mengamuk dan lepas dari kendali, berlari ke pemukiman warga, lalu tercebur ke sumur. Pemilik sempat berusaha menahan tali tetapi kalah kuat hingga mengalami luka memar dan lecet. Tim Damkar Klaten langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dengan teknik pengapungan menggunakan ribu.

1 liter air. Ah, oke. Okay. Meski berhasil diangkat teman berdua ya ke permukaan, setelah penanganan berjam-jam, sapi tersebut ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ih, kasihan banget, sedih banget teman berdua ya. Thank you Catur update informasinya ya. Kamu juga boleh teman berdua ya, di sekitar kamu ada cerita seputar sapi dan kambingkah di hari ini yang bisa kamu share? Itu side topiknya ya. Main topiknya ya, topik utamanya di malam hari ini teman berdua ya. Yes, Hari Raya Idul Adha hari ini teman berdua ya. Topiknya seputar perdagingan. Kalau udah dimasak ya, kamu pilih daging sapi atau daging kambing teman berdua. Jangan sebut daging ayam atau daging yang lain ya. Daging unta boleh sih, ada gak sih di Indonesia teman berdua yang kurbannya daging unta? Dan kamu juga boleh banget kasih tahu alasannya, kenapa kamu memilih olahan daging sapi atau daging kambing itu teman berdua. Let's go di WhatsApp ya, 081-327-866-966. Topiknya sekali lagi, kalau udah dimasak, kamu pilih olahan atau masakan daging sapi atau daging kambing teman berdua. Dan kamu juga boleh banget ya kasih tahu alasannya di WhatsApp langsung, boleh banget. Aku tungguin, nanti aku bacain WhatsApp dari kamu.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Udah rame banget WhatsApp di malam hari ini teman berdua. Thank you so much ya buat kamu yang sudah masuk. Enggak, Jeje Majenta belum pamit teman berdua ya. Belum bacain WhatsApp kamu. Habis ini aku mau bacain WhatsApp dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini, yang join topik ya. Topik di malam hari ini teman berdua, karena hari ini yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Kalau udah dimasak, kamu pilih olahan daging sapi atau olahan daging kambing? Kamu juga boleh banget kasih tahu alasannya teman berdua, kenapa kamu pilih daging yang kamu pilih itu. Ya gitulah ya. Langsung ke WhatsApp 081327866966. Dan buat kamu yang bingung ya, kalau misalkan di rumah sudah tidak ada atau sudah tidak punya, atau mungkin rusak ya radio analog, radio konvensional kamu, bingung pengen dengerin RRI Pro 2 Surakarta lewat mana, tenang, kalem ae. Kamu bisa langsung download RRI Digital yang udah available di Play Store dan juga App Store. Kamu bisa download teman-teman, kamu bisa akses RRI Pro 2 Surakarta, atau mungkin kamu mau dengerin RRI ya, Radio Republik Indonesia Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 seluruh Indonesia, bisa banget kamu akses. Yang penting ada sinyal dan ada kuota. Jadi tidak ada alasan lagi teman Pro 2 buat kamu untuk tidak mendengarkan RRI Pro 2 Surakarta, terkhususnya jaga malam. 1, 2, 3.

0: Sayang, kita kan pacaran udah 2 tahun. Nih, aku kado boneka buat kamu.
1: Oh, bagus banget bonekanya. Iya dong. Makasih, sayang.
0: Ya, sama-sama. Kamu gak bosen toh sama aku?
1: Oh, kamu bosen ya sama aku?
0: Ya, enggak lah. Masa punya cewek cantik gini bosen?
1: Lah, terus gimana?
0: Ya, maksudnya gini loh, yang. Masa pacaran kita itu cuma jalan, makan bareng. Jalan, makan bareng gitu terus. Apa yang gak bosen gitu loh?
1: Nah, terus maunya apa?
0: Kamu percaya kan kalau aku ini setia?
1: Percaya.
0: Kamu paham kan, yang, kalau aku selama ini cowok bertanggung jawab?
1: Iya, aku paham.
0: Nah, kalau gitu kita
1: apa sih?
0: Kita anu yuk ya.
1: Anu apa?
0: Kita anu yuk, kita sewa hotel yuk.
1: Apa? Sewa hotel? Jadi tujuan baik kamu itu cuman itu, manis-manis hanya untuk itu?
0: Enggak lah, yang.
1: Ya enggak gimana lah, itu tadi apa? Kalau sekarang kamu enggak bisa ngelindungin aku, kehormatanku, gimana kamu besok mau lindungin aku sama anak kita?
0: Kok kamu malah jadi marah toh, yang?
1: Ya udahlah, kita putus aja.
0: Yang.
1: Nih, pacaran sama boneka. Loh,
0: yang, aku kan cuma bercanda, yang. Jangan putusin aku lah, yang. Sayang.
2: Hi girls, harus berani katakan tidak ya pada yang tidak-tidak.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat. Luangkan waktu beberapa menit setiap minggu ya, untuk memeriksa selokan di depan rumah kamu. Kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kecil ini punya dampak besar terhadap kelancaran aliran air. Ingat ya teman Pro 2, sungai bukan tempat sampah. Ketiga, siapkan tas siaga bencana. Isilah tas itu dengan lampu senter, obat-obatan, dokumen penting, air minum, dan pakaian secukupnya. Kita tidak pernah tahu kapan harus bergerak cepat, teman Pro 2. Keempat, ketahuilah titik evakuasi terdekat dari rumah kamu. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahuinya. Banjir bukan hanya urusan pemerintah atau relawan. Ini adalah tanggung jawab bersama, teman Pro 2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Pesan spesial untuk teman Pro 2 di hari Idul Adha ini. Terkadang kurban sejatinya bukan hanya tentang menyembeli hewan ternak, melainkan tentang sejauh mana ketaatan kita kepada Allah. Jika hari ini kita belum mampu berkurban dengan binatang ternak, maka kurbankanlah sifat kebinatangan yang masih engkau pelihara dalam dirimu. Sembelihlah rasa iri yang terus tumbuh, ego yang selalu ingin menang sendiri, amarah yang sulit dikendalikan, serta kesombongan yang membuat hati kita jauh dari Allah. Karena hakikatnya Idul Adha bukan hanya tentang daging yang dibagikan, tetapi tentang hati yang belajar ikhlas, taat, dan rela berkorban demi menjadi pribadi yang lebih baik di hadapannya. Terima kasih, Kak. Ah, thank you so much ya, Lara ya. Sudah memberikan kata-kata mutiara ya, bisa dibilang ya. Thank you so much ya, Lara ya. Sekalian mau izin request lagu, boleh dong. Tata Janeta yang korban muka. Oke, siap. Ditunggu ya request lagunya ya, Lara ya. Thank you so much. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Ninda. JJ, selamat malam juga Ninda ya. Request lagu Selena Grace, Idolaku, Sumpah Mati Dong, Terima Kasih. Oke, siap, ditunggu juga request lagunya ya. Teman Pro 2 yang belum join topik ya, habis ini bacain topik ya. Tadi bacain request lagu dulu ya. Biar kamu makin menunggu-nunggu gitu loh ya. Topik di malam hari ini yang mau join teman Pro 2, kalau udah dimasak, kamu pilih olahan daging sapi atau olahan daging kambing. Dan boleh banget kamu juga kasih tahu alasannya kenapa kamu pilih salah satu dari daging sapi atau daging kambing.

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Iya juga. Oke.
2: Tindakan nyata lebih baik.

Mak teman berdua coming from Rizky Febrian featuring Adrian Khalif. Rizky Febian ya teman berdua ya. Kok ada R-nya tiba-tiba? Bacain WhatsApp lagi dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini dari Voldemort dan join topik teman berdua. Selamat malam juga berdua. Kebetulan aku hari ini masak babi, jadi gak sapi atau kambing. Oh iya kak, ya gak apa-apa teman berdua ya. Oke, jadi hari ini Voldemort masak babi teman berdua ya. Ya gak apa-apa, hari ini mau masak babi boleh, ayam boleh, apapun itu yang penting hewan ternak teman berdua ya, yang bisa dikonsumsi pastinya. Tolong puterin lagunya The Tin Miners dong, lagu apa aja. Oke, siap, boleh ditunggu ya, request lagunya Voldemort ya, thank you ya. Lanjut lagi dari Ahmad Dwi. Kalau aku Bray, kalau disuruh pilih ya olahan daging sapi atau daging kambing yang udah dimasak ya, aku pilih daging kambing dong. Kayaknya emang daging kambing ini jadi salah satu daging yang paling enak buat dikonsumsi dan dimasak gak sih teman berdua? Gokil sih daging kambing sih, banyak banget ya varian olahannya teman berdua. Tongseng bisa, sate, buntel, banyak pokoknya. Tuh jadi pengen deh, bakar-bakar kali ya abis ini. Thank you so much ya, Ahmad Dwi ya, dari Catur. Yang penting bisa dimakan kan Bray? Iya benar, yang penting bisa dimakan dan hewan ternak ya Bray ya. Jadi ya jangan dimakan ya, nggak bisa dimakan gitu.

Ini juga ya catur ya, masuk ke WhatsApp juga. Kalau aku lebih pilih daging sapi, Bray, soalnya dagingnya lebih kerasa aja dagingnya. Iya sih, setuju sih. Wah, daging sapi juga enak ya. Dan jarang ada bau yang tertinggal. Oh benar, setuju. Oh iya juga, benar ya catur ya. Karena kadang daging kambing tuh ini masih perengus, perengus, masih perengus teman berdua ya. Aduh, daging sapi sih, aduh gokil, enak juga teman berdua ya. Jadi salah satu daging yang paling enak juga kalau dimasak ya. Aduh, tadi katanya kambing, sekarang kok sapi? Aduh, kayaknya nggak akan selesai ya perdebatan antara daging sapi atau daging kambing ini teman berdua. Kalau kamu yang belum masuk ke WhatsApp, pilih yang mana? Pilih olahan daging sapi atau daging kambing. Topik di malam hari ini, request lagu boleh. Yang belum diputar requestnya, sabar, tenang, antri ya. Abis ini aku puterin buat kamu. Di sini aja, jangan kemana-mana, jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Kelak kita semua harus menghadapi pilihan antara apa yang baik dan apa yang mudah. Harry Potter and the Goblet of Fire.
1: Kuatmu, kuat untuk kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Tahukah kamu kalau hampir 50% populasi dunia menyaksikan Piala Dunia? Menurut data yang dikumpulkan oleh FIFA setelah turnamen 2010 di Afrika Selatan, ternyata sebanyak 3,2 miliar orang di seluruh dunia menonton Piala Dunia. Angka itu merupakan prestasi yang tidak dapat didekati oleh kompetisi olahraga lainnya loh.

I've been thinking too much, help me please teman berdua ya. Masih di jaga malam di jam terakhir JJ Magenta siaran. Masih bacain WhatsApp dari kamu yang join topik. Kamu lebih pilih olahan daging sapi atau daging kambing teman berdua? Dari catur ya, tadi lebih pilih daging sapi. Soalnya dagingnya lebih kerasa. Terus jarang ada bau yang tertinggal. Yang penting enak, bray. Kalau nggak enak, aku no, gitu katanya. Oke, siap ya, catur ya. Thank you ya. Lanjut lagi, teman berdua dari Unique. Kalau aku beli daging sapi, bray, soalnya aku suka rendang. Aduh, rendang. Aduh, lama banget nggak makan rendang deh. Ada ini, teman berdua. Nggak apa-apa lah ya. Kita promosiin ya. Nasi Padang depan RRI, wah kacau, enak. Cobain deh. Sudah approve ya, 8 penyiar RRI Pro 2 Surakarta menjadikan Nasi Padang di depan RRI Surakarta yang paling enak sekota Surakarta ini. Cobain deh, serius. Salam ya mas-mas ya. Mas-mas yang ada di Nasi Padang ya. Tapi udah tutup deh kayaknya sekarang. Maksudnya jam segini udah tutup teman berdua. Besok buka lagi kayaknya. Nih, promosi ya. It's okay, gak apa-apa. Karena beneran enak emang. Aduh, jadi pengen rendang deh. Request lagu ya, Bray. Boleh dong, Everything Has Changed dari Taylor Swift sama Ed Sheeran. Terima kasih Kak JJ. Oke, siap Unique. Thank you so much ya udah masuk di WhatsApp ya. Lanjut lagi teman berdua dari Dita. Kalau aku sih ya, Bray, kalau disuruh milih ya, aku sih pilih dua-duanya ya. Setuju. Siapa sih yang gak suka daging sapi sama daging kambing? Tapi ada yang, ada gak sih teman berdua? Kayaknya ada juga ya. Jawaban aman Dita ya. Disuruh milih salah satu, pilih dua-duanya. Oke, boleh. Thank you ya. Lanjut lagi dari Lika. Nah, kalau dari Lika, gak mau dua-duanya. Gak doyan kali ya. Berbanding 360 derajat, loh, muter dong 360 derajat, 180 derajat, berbeda ya sama Dita tadi ya. Kalau Dita tuh pilih dua-duanya, karena favorit itu semua. Tapi kalau Lika, gak pilih dua-duanya karena gak suka kali Lika atau gimana ya? Kasih alasan dong Lika, kenapa kamu tidak suka daging sapi atau daging kambing? Padahal itu jadi daging yang paling enak gak sih? Adakah yang mau join timnya Lika teman perdua? Hashtag gak mau dua-duanya. Thank you so much ya, Lika ya. Habis ini masih bacain WhatsApp dari kamu teman berdua yang mau join di topik. Masih ditungguin ya. Karena hari ini hari raya Idul Adha. Daging banget dong ya. Harinya daging pokoknya. Kalau udah dimasak teman berdua, kamu pilih olahan daging sapi atau olahan daging kambing.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Bacain WhatsApp lagi teman berdua ya di Jaga Malam di malam hari ini dari RBM Family. Selamat malam berdua, selamat malam RBM Family. Aku pilih olahan daging sapi, Bray. Kalau olahan daging kambing aku gak doyan. Ah, iya sih, karena mungkin beberapa emang daging kambing tuh baunya kali teman berdua ya. Bau perengus gitu, kadang tuh bikin jadi gak doyan. Tapi tergantung cara masaknya gak sih? Atau biasanya tuh kalau orang-orang bilangnya tergantung sing masak gitu. Maksudnya tergantung tangan yang masak gitu. Jadi kalau yang masak pinter ya kayaknya jadi gak bau gak sih? Teman-teman tetap aman-aman aja gitu. Buat Mas JJ selamat bertugas. Terima kasih, thank you so much RBM Family udah masuk di WhatsApp ya di malam hari ini ya. Lanjut lagi dari Catur. PW Gaskin dong Bray yang on a day just like this dong. Oke. Boleh nanti aku cariin dia, brother ya. Thank you so much, bro. Udah masuk di WhatsApp ya malam hari ini ya. Yang mau request lagu masih boleh teman pro 2 ya sebelum ke Jazz Music. Jazz Music boleh request gak sih? Ya boleh-boleh aja sih ya. Requestnya sebelum Jazz Music nanti diputerin di Jazz Music. Nah, lanjut lagi teman pro 2 dari Dewi Satrio. Kalau aku sih pilih dua-duanya ya, bro ya. Apalagi kalau daging kambingnya dibuat tengkleng. Aduh. Enak banget. Jujur aku belum makan daging kambing atau sapi di hari ini teman berdua ya. Jadi pengen makan tengkleng kan? Iya benar. Jadi pengen makan tengkleng loh. Jujur teman berdua ya. Soalnya di Jakarta nyari tengkleng Solo tuh langka banget. Oh iya kah? Ada dekat Kir di Pulau Gadung yang jualan orang Boyolali. Atau harus ke Pondok Bambu dekat BKT. Kalau daging sapi palingan disemur buat anak-anak sama ayah. Ah oh, oke. Okay. Udah di Jakarta berarti agak susah ya. Bikin sendiri gak sih berarti dari Satria. Untuk menikmati tengkleng khas Solo ya teman pro 2 ya. Request lagunya Sheila on 7 yang sederhana dong Bray. Oke udah tadi udah aku puterin ya. Spesial buat pak suami yang sederhana dan gak berlebihan. Yang penting kita dan para bocil. Ois respect. Thank you so much ya Dewi Satrio ya. Salam buat keluarga semuanya ya pokoknya ya. Gak bisa masak Iya sih susah sih. aku nggak tahu ya susah atau enggak ya. Tapi kayaknya buat aku sih susah ya teman berdua ya. Atau ini kali ya dandake itu gimana? Dimasakin sama seseorang gitu loh yang bisa nggak sih di Jakarta mungkin ada ya. Boleh dicoba ya Dewi Satria ya. Terima kasih sudah diputer ya Bray. Matur nuwun. Sama-sama. Sami-sami ya Dewi Satria. Ya. Salam buat keluarga dari Catur. Tengkleng enak banget. Iyalah, tengkleng mah enak banget, bro. Yoi, kacau. Tengkleng mah enak banget jam segini kali ya. Aduh, enak banget nih teman berdua. Iya, betul. Ada tetangga itu bisa. Dewi Satria. Oh iya, bener kan? Kadang tuh soalnya gitu teman berdua ya. Kadang ada tetangga yang emang jago masak. Dan biasanya jasanya ini di buka jasa joki masak daging-daging biasanya kan. Karena di desaku seperti itu teman berdua ya, di Gemolong Sragen tuh ya ada tetangga yang jago juga ya joki masak daging nih laris loh ya di hari-hari Raya Idul Adha ini teman berdua ya. Jadi ya itu bisa jadi salah satu opsi lah ya buat yang pengen menikmati tapi kayaknya jarang deh yang jual ya. Itu bisa banget ya, kamu cari tetangga kamu yang bisa teman berdua ya. Kasih fee lah ya. Gokil. Thank you so much ya Dewi Satria ya teman berdua. Masih di Jaga Malam sebelum ke Jazz Music. Jangan kemana-mana, di sini aja.

22 lebih 56 menit teman bro 2 PW Gaskin on a day just like this. Thank you so much sudah menemani Jaja Majenta ya di malam hari ini. Have a great day buat hari-hari selanjutnya pokoknya teman bro 2 ya, hari ini, esok dan seterusnya. Cielah. Selamat menikmati daging ya, karena hari ini adalah hari ini dan kayaknya beberapa hari ke depan menu akan selalu daging kambing, kalau enggak daging sapi. Thank you sama-sama bro 2, Jaja Majenta pamit undur diri. Just Music abis ini sampai nanti jam 12 malam. It's time to say mics off. Let's fly higher. Thank you so much. Bye-bye teman-teman berdua.

0: Hey, what's up, bro?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 28 Mei 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dimudahkan setiap aktivitas kamu. Sherry Anjali kembali mengudara, menemani pagi hari ini hingga nanti pada selesai jam 10 waktu Indonesia Barat. Akan kita lewati segmennya bareng-bareng sampai nanti ada Zuna Ngobi juga ya. Tapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu ada satu lagu rohani Islam. Kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Menyikapi Takdir Allah SWT bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bersua kembali dengan acara kita ke suplemen hati. Dengan suplemen hati, insyaallah kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa irama hati kita untuk senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan jiwa-jiwa kita dengan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga untian-untian syair maupun nasihat dari ahlul-ahlul hikmah agar kita bisa tenang dan damai dalam kehidupan kita. Dalam suplemen kali ini akan kita bahas bagaimana menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu segala takdir bagi seorang manusia atau seorang muslim hendaknya dipercaya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir baik maupun takdir yang buruk yang kadang-kadang melanda kita. Namun demikian, janganlah kita beranggapan bahwa keburukan-keburukan itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun keburukan yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh satupun keburukan disandarkan pada zat Allah Subhanahu wa taala, nama, sifat dan perbuatannya. Karena semua ketetapan yang Allah berikan kepada kita, baik itu buruk, baik itu baik, itu semua ada hikmahnya, ada manfaatnya bagi kita semua. Lantas ada pertanyaan, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim saat mengalami takdir yang buruk-buruk? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan, jika sebuah takdir yang buruk menimpa seorang hamba, maka ia memiliki sikap dan sisi pandangan yang berbeda. Apa saja sikap dan sisi pandangan tersebut akan saya sampaikan tiga hal yang penting. Yang pertama adalah dari sikap dan sisi pandangan berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita, menghendaki dan menciptakan kita adalah merupakan kejadian-kejadian yang Allah kehendaki. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan segala sesuatu yang tidak Allah kehendaki pasti tidak terjadi. Seorang mukmin hendaknya meyakini bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan telah Allah tetapkan pada diri kita, baik atau buruk. Yakinlah bahwa setiap yang Allah tetapkan adalah punya hikmah di baliknya yang mungkin nanti akan kita ketahui atau tidak. Itulah rahasia ilahi Rabbi. Ketika menghadapi sebuah musibah, misalkan bencana alam, terzalimi atau difitnah oleh orang lain, maka pandanglah dalam kacamata tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya untuk jadi korban musibah ini. Saya tidak akan memprotes takbir, tapi saya akan menerima dengan keriduan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat tertiba musibah tersebut, seorang hamba akan menerimanya dengan lapang dada dan menggantungkan harapannya hanya kepada Allah semata. Dan juga selain itu, cara pandang seperti ini akan meningkatkan ketakwaan kita sebagai hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, adalah pandangan keadilan, di mana sebaik-baik keadilan adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wawasannya, setiap kejadian yang telah ditakdirkan pada seorang hamba, pastilah yang paling adil adalah yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingatkan pula bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya, sebagaimana dalam surat Fusilat ayat 46 yang artinya, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Dan juga surat As-Su'ara ayat 30 yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kalian, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang terakhir atau yang ketiga adalah pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa rahmat Allah dalam peristiwa-peristiwa pahit maupun getir atau buruk akan mengalahkan kemurkaan dan siksanya yang keras, serta rahmatnya yang memenuhinya. Jikalau memang takdir buruk tersebut merupakan tanda murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka yakinlah bahwa ada rahmat dan kasih sayang Allah yang lebih besar daripada kemurkaannya, bahwa kasih sayangnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut mampu mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, teman-teman Prodo FM yang berbahagia ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tiga cara pandang kita ketika kita ditimpa musibah, ketika kita ditimpa takdir-takdir yang jelek menurut kita. Tapi ketahuilah, dengan tiga pandangan ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang lapang dada, orang yang bisa menerima dengan ridho dan ikhlas akan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bisa mungkin terjadi pada permasalahan-permasalahan kehidupan kita dalam dunia kerja, dalam keluarga maupun yang lain. Kadang-kadang masalah itu berlalu lalat, bertubi-tubi, menghuncam hati kita, melemahkan pikiran kita maupun badan kita. Tapi ingatlah, itu merupakan takdir Allah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insan-insan yang kuat, insan-insan yang bertakwa kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari insan-insan yang kuat tersebut. Saya doakan kepada saudara-saudara yang sedang sakit agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga yang ketimpa musibah ataupun yang lainnya, bersabarlah dan ikhlaslah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita doakan pada seluruh pendengar teman-teman Radio FM, semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, bersama dengan para syuhada, siddiqin, dan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan pendengar masuk surga, dan juga pendengar mendoakan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan bisalam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam Superman Hadi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2.
1: Info pertama hadir dari dunia olahraga. Tim panjat tebing Indonesia menargetkan hasil lebih bagus dalam World Climbing Series Madrid 2026 di Spanyol tanggal 28 hingga 31 Mei 2026 setelah hanya membawa pulang satu medali perunggu pada seri Wujiang di Cina 2 pekan lalu. Pelatih panjat tebing disiplin speed Indonesia, Galar Pandu Asmoro, mengatakan timnya membawa target tampil lebih bagus dibandingkan seri sebelumnya untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Galar juga menjelaskan untuk menghadapi seri itu, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia menurunkan 7 atlet untuk berjuang di Alcobendas, Madrid, dan mulai bertanding tanggal 30 Mei nanti. Ketujuh atlet itu terbagi atas 4 putra dan 3 putri, yaitu Fredrik Leonardo, Antasyafi Robi, Raharjati Nursamsa, ada juga Aditya Tri. Kemudian sektor putri diisi oleh Desak Maderita, Rajia Salsabilah, dan juga Devi Surya Kusuma.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Grup K-pop Seventeen menandai ulang tahun debut ke-11 mereka dengan menyumbangkan dana ke Komisi Nasional Korea untuk UNESCO guna membantu para pelajar kurang mampu di Laos. Dari Komisi Nasional Korea untuk UNESCO mengumumkan bahwa grup itu menyumbangkan dana untuk Bridge Program yang membantu lulusan sekolah dasar di Laos melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah. Walaupun pendidikan menengah di Laos bebas biaya, masih banyak anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah karena berbagai macam biaya tambahan yang tidak mampu mereka bayar. Sekretaris Jenderal KNCU Hong Yun Ik juga bersyukur bahwa Seventeen melanjutkan dukungan berkelanjutan mereka sejak tahun 2022.
0: Baru saja kamu dengerin Info Produk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hola, selamat pagi teman Pro 2 Spada. Hai hai, Shirley Anjali balik lagi. Kayaknya berasa sudah lama sekali tidak ada di Spada. Yang kemarin-kemarin Spada mulu ya, Shirley si Spada. Tapi balik lagi aku hari ini nemenin kamu sampai nanti kelar jam 10 Spadanya. Jadi enjoy aja teman Pro 2. Masih libur kan atau masih sibuk aja? Pokoknya yang hari ini juga masih banyak agenda, atau kamu yang memilih untuk produktif, tetap semangat aja, tetap amankan asupan kamu, harus jaga kesehatan, istirahatnya juga yang cukup ya. Aku temenin sama segmen-segmen kita di hari Kamis, dan aku juga udah siapin lagu-lagu enak. Semoga lagu pilihan aku yang sudah aku masukin ke playlistnya Shirley kamu suka ya. Tapi kalau mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang jadi mood booster pagi kamu, boleh. Tinggal kasih tahu aja di 081-327-866-966. Sekalian kamu kasih info-info terupdate yang ada di sekitaran kamu, oke? Aku mau lanjut aja deh kalau gitu sama lagu-lagu enak yang udah aku siapin. Sampai bingung mau pilih yang mana karena sama-sama enak. Tapi kemarin karena aku habis nyanyi lagu ini dari Hi-Fi, Mata Ke Hati. So, ini lagunya buat kamu. Enjoy!

0: lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: kuat untuk kamu.
1: Masa lalu bisa saja membuat kita terluka. Tetapi kita harus bisa lari dan belajar dari semua itu. Dari The Lion King, the movie.
0: Kuat kamu.

Enggak lagi marah kan? Semoga sih enggak ya. Harimu semoga menyenangkan kemarin sama hari ini sampai seterusnya. Ya, tapi namanya juga hidup ya. Kadang ada aja. Kadang ada aja gitu. Tapi semoga kamu enjoy menjalani hari ini, apalagi ditemenin sama Shirley. Semoga nambah moodnya teman produknya di pagi hari. Aduh, pressure banget sih. Enggak lah, happy banget aku bisa hadir lagi nemenin kamu. Gimana? Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi aja buat teman Pro 2 catur yang udah dari jam 3 pagi tadi. Loh, jam 5 dong. Jam 5 pagi nemenin aku, sudah absen juga, sudah disemangatin. Ya ampun, terima kasih ya. Semangat juga menjalani hari ini catur. Happy morning, Anjeli. Nganyeli. Oke, yang pagi ini udah dengerin Pro 2 FM Solo melalui aplikasi RRI Digital juga ya, ataupun streaming lewat rri.go.id gitu ya. Atau kamu lagi di jalan nih, lagi naik mobil, boleh absen aja di nomor WhatsApp 081327866966. Pagi ini sih kalau aku pantau dari Studio Pro 2, pagi ini udah mulai nampak sih mataharinya. Semoga nambah energi buat Shirley dan buat kamu juga yang setia banget sama aku, nemenin aku selalu pagi, siang, ataupun sore, bahkan malam juga ya. Aku punya lagu-lagu enak, tapi kalau kamu mau nambahin lagu yang jadi mood booster boleh, siapa tahu jadi lagu favorit aku juga. So yes, aku lanjut dengan lagu yang jujur lagi aku suka akhir-akhir ini dari Marion Jola featuring Lale Ilmanino, Rayu.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, New Mexico lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu masih di Spada, nemenin kamu, teman terbaiknya aku. Teman Pro 2, ada agenda kemana? Long weekend ini yang benar-benar panjang ternyata. Saya baru sadar beberapa hari yang lalu sih sebenarnya, kayak hamin satu libur gitu. Berarti hari Selasa saya baru sadar, kayak lihat tanggalan kan. Habis itu, loh, panjang juga ya. Tapi jangan lupa, tanggal 1 itu hari lahir Pancasila ya, teman Pro 2. Jadi meskipun tanggal merah, mungkin aja tempat kamu yang sekolah juga upacara. Jadi coba ditunggu aja update-nya ya. Cuman kalau bagi beberapa anak sekolah ataupun pekerja, anak sekolah sih banyak yang libur ya sebenarnya ya. Itu Jumat kalau nggak WFH ya masuk berarti kan. Terus Sabtu yang kerjanya sampai hari Sabtu alias 6 hari ya masuk juga Sabtu, Jumat Sabtunya ya kan. Ini masih libur karena emang cuti bersama gitu. Tapi bagi beberapa instansi maupun orang-orang juga ini menjadi libur yang panjang sekali ya, karena juga kan juga bisa ambil cuti. Terus juga anak-anak banyak yang libur sekolah gitu ya. Jadi semangat teman Pro 2, have nice day. Kalau mau jalan-jalan ke kota Solo, mau kemana ya share, silakan. Banyak ya tempat-tempat di Solo, salah satunya itu di Kampung Batik Kauman Solo. Ternyata di long weekend itu tuh ramai banget diserbu wisatawan teman Pro 2. Ya sih, sampai bingung ini mau fotonya gimana karena sebanyak itu ya. Gak hanya wisatawan lokal, tapi ada juga yang dari luar wilayah Solo Raya. Bahkan kalau aku lihat tuh mereka masih bawa apa namanya backpack gitu loh, masih bawa tas ransel gitu. Ya, karena sekarang dipermudah juga ya dengan adanya transportasi online gitu. Bahkan sekarang yang lucu juga, gemes, bagus itu ada bajai itu kan. Dan itu murce sih menurut saya, bisa diisi berapa orang ya? 3 orang ya. 3 orang bisa sih itu. Saya juga udah pernah teman Pro 2, alhamdulillah, nyobain juga. Cuman lagi-lagi kalau di Kampung Batik Kauman, emang itu pinter-pinter juga untuk ngambil angle foto sih, karena kan di sana bisa kuliner juga sebenarnya, karena banyak tempat-tempat makan juga di sana, makanan-makanan Jawa juga ada, maksudnya yang lebih tradisional gitu ya. Ataupun di sana tuh banyak tempat-tempat yang jualan batik ya kan, sekaligus di situ ada coffee shopnya, ada yang modern juga, jadi menyediakan makanan-makanan yang kekinian gitu juga ada. Jadi ada fast food juga, ada burger dan lain sebagainya itu juga ada. Belum lagi ada spot-spot foto yang banyak ya. So capcus aja yang mau kesana. Tapi kalau rame ya jangan kesel, karena long weekend teman Pro 2 emang lagi diserbu sama wisatawan. Karena deket-deket situ juga bisa sih ke keraton ya, atau ke alun-alun, enggak sih? Terus kalau mau belanja-belanja, Pasar Klewer juga deket. Iya enggak? Mau kuliner juga banyak di situ. Mau apa? Mau tengkleng ada. Mau apa itu namanya? SS juga ada ya. Es puter Kasolo itu juga ada. Dan masih banyak lagi. Ya enggak sih? Rame ternyata. Karena beberapa waktu lalu sih aku sempat kesini karena janjian diajakin sama bule saya. Jadi ya udah deh, capcus kesana. Dan saya lebih suka ngefoto daripada saya difoto ya. Kecuali kalau lagi pengen aja ada baru. Cuman kayak lagi malas gitu untuk difoto, jadi saya lebih memilih foto, ngefoto gitu. Karena gak tahu ya, ada kepuasan tersendiri juga ketika kita bisa membantu mengabadikan momen orang gitu ya. Itu hasilnya juga bagus. Ikut seneng gitu ya.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.